0: tata tertib, disiplin gitu kan. Dia gak nawar-nawar kan kalau guru yang nyuruh kayak,
1: betul,
0: kamu harus kerjain ini gini gini gini. Kalau di rumah kan kita mesti
1: betawar, mau nukar ini dulu, nukar snack lah apalah dulu.
0: Banyak mana anunya?
1: Joko mok pada banyak banner, pipi anu piduduknya ih.
0: Piduduknya banyak banget.
1: Ih, mok banner.
0: Nah itu mungkin sebuah apa ya, apa namanya, permohonan, nah, permintaan dari warga-warga Banjarmasin juga. Apalagi kan berkaitan ke pendidikan anak ya.
1: Yeah.
0: Kok setiap tahun kayak begini terus ya kan?
1: Mau bagaimana kita deh?
0: Hati-hati deh.
1: Sudahlah kita habis ini.
0: Udah ya gitu aja ya, kita ke ngobrol lagi ya.
1: Moral langsung terkajut.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Yes. Masih di 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang kita sudah di Ngobras.
0: Welcome to Indonesia. Dulu sempat ada trennya tuh, welcome to Indonesia. Jadi kayak nyanyiin lagu gitu, welcome to Indonesia. Di sini gini-gini terjadi apa, kayak gitu-gitu ya. Dulu sempat ya Rama sama Dini bikin tuh di TikTok kita tuh sempat bikin juga.
1: Betul.
0: Tapi ya alih-alih kita dengan tren-tren di Indonesia, sahabat suara, kita pastinya tetaplah ya yang paling mungkin mempengaruhi kehidupan kita ya, selain baca buku, juga nonton film sih, ya kan?
1: Betul.
0: Film-film tuh kadang-kadang bikin inspirasi kita jalan lagi.
1: Terus juga bikin mood baik lagi.
0: Dapat insight baru lagi.
1: Dapat pandangan baru lagi.
0: Bener. Dan ini ya kita akan ngebahas hari tentang scene film favorit kamu.
1: Nah, scene film favorit kamu apa guys?
0: Favorit nih boleh apa aja ya.
1: Boleh.
0: Kamu ngerasa itu kenapa sih kamu favorit banget? Karena mungkin momennya, atau mungkin bintangnya kamu suka, atau mungkin memang itu ikonik banget. Kita
1: kalau
0: akan
1: bahas. Ini adalah scene favorit aku nih.
0: Coba dicoba.
1: Scene favorit aku ini. Hah, anomali.
0: Apa nih maksudnya?
1: Maksudnya apa tuh Arif punya anomali, kenapa tuh? Kalau ini adalah scene favorit aku. Ada yang tahu? Hebat berarti nih. Ayo tebak.
0: Hujan nih. Ayo.
1: Keluarnya film India. Film India ini.

0: ya Pak Boy. Ketika seorang Shah Rukh Khan dan Anjali
1: bertemu.
0: Bertemu hari hujan jar Shah Rukh Khan berjoget kah?
1: Begedek dulu palanya di.
0: Kadada musik nih.
1: Iya.
0: Tiba-tiba tangan Shah Rukh Khan kayak ini. Nah, jar tangannya teng teng teng teng teng teng.
1: Bunyi pianonya.
0: Ah, tiba-tiba berbunyi aja tuh di pelem.
1: Aduh, ada lagi enggak sahabat suara?
0: Sahabat suara apa tuh? Kira-kira film tuh.
1: Indonesia boleh.
0: Tuh katanya si ini adegan Aming mandi di Ghost in the Cell. Wah, itu keren sih. Kaget juga Aming bisa kayak gitu.
1: What? Ada yang telepon nih.
0: Ini
1: kita
0: pasti
1: angkot dulu ya teleponnya.
0: Ini film tahun 80 apa 90? film oldies nih. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi iya. Ada Rapip. Rapip. Gimana kabarnya, Pip?
2: Baik nih, oh, lagi pilek aja tapi.
1: Aduh, semoga lekas sembuh ya.
0: Tuk aja. Waduh.
1: Rafif, kita hari ini itu temanya tentang scene film favorit. Kamu punya enggak scene film favorit kamu yang mungkin ikonik atau enggak bisa dilupain atau itu berkesan banget buat kamu? Betul. Gitu?
2: Ulun bagi jadi tiga bagian, dari Indonesia sama Korea.
0: Oke, siap.
2: Yang Indonesia tentu saja adegan terakhir pada film Sore.
1: Adegan terakhir pada film Sore.
0: Oke.
1: Pas ya dia dialognya apa tuh, Kak? Dialognya?
2: Dialognya cuma kalau seterusnya aku mereka bertemu kan akhirnya di sebuah pameran lukisan foto iya itu. Oh,
0: iya betul.
2: Ah iya itu Kak yang paling berkesan benar dan itu
0: abis,
2: ada anak ulang lagi.
0: Abis itu ke flashback gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tuh Indonesia, satu lagi. Yang mana lagi?
2: Indonesia. Kalau yang barat itu Narnia malah.
0: Oke, okay, Narnia. Narnia pas di bagian apa tuh?
2: Narnia yang pertama.
0: Yes. Iya,
2: yang pertama sama yang kedua.
0: Oke. Okay.
2: Kalau yang pertama itu kan waktu Puncang sama Ratu Esnya kan?
0: Aha. Uh-huh.
2: Terus kalau yang film keduanya itu tentang Pangeran Kaspia.
0: Betul, Pangeran Prince of Kaspia. Oke. Okay.
2: Iya, gitu.
0: Kalau yang ketiganya Koreanya?
2: Heroiknya. Kalau Korea ini ulun kasih tahu film tentang dua negara yang akhirnya akur, Spygon North judulnya.
0: Oke.
2: Okay. Itu tentang mata-mata Korsel yang menyusup ke Korea Utara dan langsung tembus ke circle Kim Jong Il pada waktu itu.
0: Oh, nah. Keren juga filmnya.
2: Iya. Tahu apa yang menarik di situ?
0: Apa tuh?
2: Menentukan sejarah pemenang pemilu presiden Korea Selatan tahun 95 di masa itu ditentukan oleh kerja dari seorang mata-matanya.
0: Oh, jadi ini based on true story?
2: Iya, Kak.
0: Oh, keren juga tuh. Aku belum nonton lagi ya. Nanti boleh nih rekomendasi filmnya nih. Oke nih. Biasa nanti kita coba tonton karena aku belum nonton yang kayak gitu-gitu karena agak ini ya, agak takut juga kalau misalkan nonton yang agak-agak ke pemerintah. Oke deh. Thank you untuk tiga filmnya.
1: Requestnya mau di WhatsApp aja nanti.
2: Lewat chat aja, Kak.
1: Oke, okay, siap. Thank you.
0: Thank you ya.
1: Thank you.
0: Have a good day.
1: Wow. Ayo sahabat suara, scene yang paling
0: agak berat banget ya film yang terakhir
1: berat
0: tadi ya.
1: Emang kayak
0: feel soft banget.
1: Emang tontonan Rafif nih, aduh. Berat
0: banget. Tapi buat kamu nih live TikTok yang live TikTok. Apaan? Maksudnya yang lagi nonton nih, ada Ari Punya, ada Suryamik, Abakila, Gak Suka Kecap, Indra, Horse Banua, ada Oya Purba, ada Devi Fatmawati. Halo, selamat pagi.
1: Mungkin
0: yang mau cerita-cerita scene favoritnya atau mau telepon boleh.
1: Boleh juga. Banget.
0: Yang lagi di jalan nih biasanya nih ada Islah
1: biasanya.
0: Ada siapa lagi?
1: Tapi mah Islah mah kalau ditanya kayak begini enggak terlalu ini.
0: Nah,
1: enggak terlalu ini.
0: Ada okay. Siapa nih?
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Pagi, abang-abang, kakak-kakak.
1: Kabar baik.
0: Kakak
1: Cep, Cep.
0: Kakak Cep.
1: Cep ya?
3: Iya.
0: Kakak Cep lagi di mana?
3: Lagi di jalan ini Bang, menuju kantor.
1: Hari ini tuh tema kita tentang scene film favorit nih Kak Cep.
0: Scene film ya.
1: Ada enggak yang paling favorit?
3: Di filmnya Battleship.
0: Battleship. Oh, Battleship. Ya, Battleship. Oke, okay, ya, itu yang bagian mana ya, tuh?
3: Di di scene terakhir waktu dia mau ngalahin aliennya. Nah, itu tuh benar-benar scene yang memang itu tidak sekedar film, tapi di situ mengajarkan kita gimana strategi-strategi itu dibikin harus secara matang gitu.
0: Betul, aku tuh paling suka scene yang di battleship ini yang ketika malam tuh yang mau menyerang pesawat aliennya.
3: Yang malam
0: itu kan.
3: Yang subuh
0: mau menjelang pagi itu kan. Mereka tuh nggak bisa nyerang, jadi mereka
3: sebelum pagi benar.
0: Betul, jadi nyerangnya itu ya dia ngebaca radar dari yang titik bandul air itu ya, keren gimana, banget sih.
3: Benar, gimana dia jangkar sebelah mana dia turun angkat.
0: Betul.
3: Nanti dibalas lagi jangkar mana dia turun.
0: Gitu kan. Keren.
3: Nah itu
0: keren.
3: Mengajarkan benar-benar kita itu bukan sekedar film, tapi mengajarkan kita di setiap kehidupan, itu kita harus punya strategi gitu loh.
0: Oh iya,
3: nah, betul. Kerja, nah itu untuk bertahan hidup gitu betul. Kan. Saya memahami film tuh dari awal sampai terakhir, oh ini bukan sekedar film ya, cuma perang dengan alien gitu.
0: Yes. Tapi ada unsur ininya ya, esensinya ya.
3: Iya. Dari dia mulai pergantian kapten yang awalnya kaptennya meninggal diganti dengan kapten yang baru.
0: Yep.

0: Boleh nanti di chat aja
1: ya. Nanti di chat aja ya, Kak.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Yeah, thank you. Hati-hati di jalan.
1: Kalau ngelihat profile picture-nya Kak Cep nih, niat baik hasil baik cenah. Udah beneran deh. Bener.
0: Mantep pisan atuh.
1: Betul.
0: Mantep pisan.
1: Tambah suara ada lagi
0: tuh. Ada tuh, banyak tuh. Wah, aduh, banyak banget. Ada okay. Ari punya
1: ya.
0: Face off saat Nicolas Cage sama John Travolta saat operasi ganti wajah demi ungkap kejahatan. Iya bener nih. Ini apa nama judulnya? Aku lupa lagi lah. Sumpah, tapi ini seru. Jadi kisahnya mereka tuh harus menyelesaikan misi gitu. Mm-mm. Terus ada Surya Mix. Film Autopsy of Jane Doe. Suruh pas adegan, oh aduh aku takut. Ih, terus, kamu suka yang gore-gore.
1: Terus Abah Kila tuh.
0: Abah Kila, Interstellar. Saat ayah selamat dari black hole dan bertemu dengan anaknya yang sudah berusia 100 tahun. Betul lagi. Ini juga kayak kaget gitu ya kan. Ternyata dia udah ninggalin
1: anak. Nama filmnya Face Off.
0: Oh nama filmnya Face Off, ya benar yeah. Face Off itu ada di, kayaknya ada, nyawa menyeruput pada best lah.
1: Kedengaran benar.
0: Kedengaran bas.
1: Menyeruput hidung. Ada askar ya.
0: Ya.
1: Scene ketika Zainuddin mau mamai Hayati pada film tenggelamnya kapal.
0: Wah, ini cocok nih kita play nih.
1: Play dulu ah.
0: Kita play dulu.
1: Play dulu ya.
0: Aku tidak peduli dengan semuanya Hayati. Kau basih. Kau bahkan gitu kan. Tenggelamnya kapal Panderwick.
1: Ini ada Surya Mix juga nih. Obsession juga seru, di pelet ceweknya tapi jadi aneh gitu.
0: Bener, ini Obsession ini salah satu film yang baru aja selesai ku tonton, Sa. Jadi dia
1: pasti fresh nih buat kamu
0: dia
1: ya.
0: Dia filmnya horror psychology banget.
1: Horror psychology.
0: Jadi ceritanya tuh si cowok ini dia tuh demen banget sama si cewek. Tapi si ceweknya ini sebenarnya juga demen sama si cowoknya. Cuman si cowok ini kayak gak berani mengungkapin cinta, takut ditolak. Akhirnya dia pakai pelet.
1: Lah, padahal sebenarnya
0: kayak semacam pelet gitu. Spell gitu kan.
1: Biar si cewek ini suka sama dia.
0: Ternyata sukanya yang kayak ngeri banget enggak sih? Kayak creepy banget sumpah.
1: Oh.
0: Jadi ada adegan pas lagi tidur kan, tiba-tiba pas dia lagi bangun, tiba-tiba ceweknya tuh di pojokan gitu. Gelap, terus si cowoknya bangun, kamu ngapain di situ? Aku ngeliatin kamu tidur katanya. Dengan
1: ekstrim ya.
0: Gila itu ih.
1: Oh iya. Malahan jadi aneh. Padahal sebenarnya dia suka ya. Padahal sebenarnya dia suka aja ya si cewek itu sebenarnya.
0: Sebenarnya suka, cuman kayak dia takut buat ini kan.
1: Takut buat confess gitu. Ih sama banget tuh kayak cerita Nadia Omara di pelet.
0: Hah?
1: Nadia Omara tuh pernah dipelet.
0: Oh gitu.
1: Pernah dipelet sama seseorang yang menurut Nadia Omara dia itu kayak good looking aja juga, gak bakal ditolak juga sama Nadia Omara. Tapi dia pakai cara-cara ilmu-ilmu hitam kayak gitu. Tapi gak pernah kena sama Nadia Omara. Karena ayahnya Nadia Omara rajin sholat. Beneran sumpah, beneran sumpah.
0: Itu ada ceritanya. Ini ada scene-nya nih.
1: Yang asli.
3: Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu?
1: Jaring ipang lagi, Di.
0: Jaring mana sudah tuh?
3: Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini.
0: Wah, lalu aja play victim.
1: Binian benar.
4: Demikianlah perempuan.
0: Nah, yolok.
4: Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain, padahal begitu besarnya.
0: Terima kasih.
4: Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu, karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku, berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia.
1: Sakit hati banget sih kayaknya tuh ya.
0: Mana hatiku ini? Hayati!
1: Suara bergetar di tendensi tertentu, tuh sakit hatinya, aduh nyesek itu.
0: Nah,
1: itu film Datumaring.
0: Salamat, Tam. Salah pulang. Gim, hari punya ini mau kebanar, ih.
1: Hari punya.
0: Ini adalah film tenggelamnya kapal Panderwick. Itu gimana? Itu ikam tuh scene paling merinding menurutku. Aku merasa terwakili benar tuh.
1: NAW tuh.
0: Tuh, Now You See Me katanya pas lagi periksa keamanan tuh.

0: kamera. Oh, dia pindah-pindah kartu gitu kan. Itu keren. Itu Toyosumi 2 kalau enggak salah. Bener. Ya kan? Toyosumi 2.
1: Ih, keren-kerennya film-filmnya.
0: Bagaimana kalau kita ke lagu dulu nih guys?
1: Lagu dulu biar nyantai dikit, dulu,
0: biar nyantai dikit
1: biar
0: ya.
1: Biar agak relax gitu.
0: Yang lain juga kalau misalkan mau teli-teli, boleh cerita-cerita bisa langsung telepon di 0811 1993 3901.

0: Yes, masih di 90.1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara buat kamu yang baru aja dengerin kita, yang sekarang lagi di jalan,
1: benar,
0: yang kita sudah berkecimpung dengan pekerjaan masing-masing.
1: Betul, apalagi buat kamu yang hobinya itu nonton film.
0: Yep.
1: Kita mengundang kamu untuk gabung juga di pagi ini.
0: Yes.
1: Untuk membahas tentang scene film favorit.
0: Nah,
1: oke, okay. Ada lagi gak nih kalau Ardi?
0: Kalau aku
1: lain tadi
0: yang scene favorit yang menurut aku ini
1: favorit
0: banget,
1: favorit dan bermakna begitu?
0: Kalau menurut aku yang paling favorit adalah Avengers Endgame sih.
1: Oh.
0: Ketika Captain America tuh bisa ngangkat Mjolnir, terus semuanya apa, semua tim-tim apa, teman-teman Avengers pada balik lagi tuh ke battlefieldnya yang pas ngelawan Thanos. Wah, itu menurut aku tuh sampai kemarin nonton yang Avengers Endgame yang Encores yang baru aja tuh tayang, sampai sekarang masih tayang kayaknya, masih tayang ya. Nah, itu juga kayak gila, masterpiece ini ternyata film Avengers gitu.
1: Wow.
0: Wow. Kayak gila sih, keren menurut
1: patut
0: aku.
1: Patut diapresiasi begitu ya.
0: Aku kayak wah, aku sambil berdoa aja sih dalam hati kayak ya Allah, panjangkan umurku agar aku bisa terus
1: menikmati karya-karya.
0: yang pertama untuk kehidupanku, dan aku kemudian ya berdoa untuk bisa menonton itu tadi ya.
1: Betul.
0: Keren menurut aku. Tapi kalau Ari punya nih, scene dari awal sama ending di rate 1 dan 2, apalagi pakai lampu untuk apa? Apalagi pakai untuk ngekillnya Mad Dog. Oh iya benar.
1: Apa judulnya? Filmnya apa?
0: The Raid 1. Oh, The Raid 1 sama 2. The Raid yang waktu itu membuat seorang Iko Uwais dan siapa satunya?
1: Yang kecil.
0: Iko Uwais.
1: Yang kecil. Kok apa?
0: Yang aduh, kok tiba-tiba
1: yang
0: aku lupa
1: ya? Yang mana sih yang gondrong?
0: Kok aku jadi Jota Slim. Jota Slim sama Yayan Ruhian tuh
1: Yayan
0: jadi
1: Ruhian
0: terkenal.
1: Saya kepikirnya Yayan Ruhian.
0: Gila sih.
1: Gelo.
0: Nah, paling keren scene warkop di pantai. Yang mana tuh? Yang mana tuh di pantai?
1: Banyak kali yang di pantai ya.
0: Kalonnya oh ya, warkop juga salah satu scene terbaiknya tuh adalah pas si apa di Din Bokir tuh, yang dia jadi maling, yang bibirnya gede banget gitu. Yang dia makan onde-onde. Itu lucu banget sih. Yayan jadi Mad Dog. Iya, betul lagi. Tapi kalau kamu, Sa, scene film favorit kamu?
1: Aku tuh kalau nonton film memang paling interest dengan sesuatu yang ada berbau tentang seni-seninya.
0: Okay.
1: Seniman kayak gitu-gitu ya.
0: Okay.
1: Aku baru menyadari juga ketika aku nonton-nonton itu kok aku tertarik, karena memang aku dengan kesenian itu sangat begini banget gitu.
0: Baik.
1: Jadi kayak ibaratnya aku sama bakatku dan kesenian yang aku jalani itu, kalau lagunya 5 minutes ya, semakin ku kejar semakin kau jauh.
0: Asik.
1: Ngerti enggak? Jadi kalau nonton-nonton film kayak gitu tuh kepengen banget dapat esensi-esensi gitu ya. Salah satunya kan kayak kemarin kan kalau drama Korea kan yang kita nonton itu ya.
0: Yeah.
1: Terus saya cerita juga pernah yang Whiplash gitu ya.
0: Hmm.
1: Nah, yang ini beda, enggak tentang nyanyi tapi tentang nari, itu Black Swan. Yang balerina, yang dia jadi yang Natalie Portman di, nah, mungkin ini ya. Kamu pasti tahu, soalnya kayak ini sering kok, yang ini.
0: Oh iya, tahu aku.
1: Nah, pokoknya pastinya kayak kamu pasti pernah melihat beberapa scene-scene-nya.
0: Betul.
1: Jadi kan dia ini, si Natalie Portman ini kepengen banget kan jadi kayak pemeran utama gitu loh di dalam sebuah pagelaran tari.
0: Yes.
1: Terus dia juga sama punya guru yang sepertinya tuh abusive, nggak pernah muji dia, gitu. Setiap ya dia narinya bagus, tapi nggak pernah ada yang kayak lo mantep sih, gitu.
0: Nggak
1: pernah.
0: Nggak ada yang ngasih dia ini ya.
1: Ya kayak lo mantep banget nyanyi lo, gitu. Sampai orang yang bener-bener itu tuh nggak pernah dia dapetin.
0: Okay.
1: Nah, di ending scene-nya itu kan dia bener-bener memerankan Black Swan ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan jadi Black Swan tuh kayak ada dua orang gitu kan,
0: si
1: ya, hati putih dan hati yang black gitu ya, maksudnya kayak yang jelek gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan di sini itu dia ngaca, tapi yang di kaca itu kayak bukan dia gitu, bukan dirinya dia.
0: Alright.
1: Nah, dan di terakhir itu endingnya dia luka gitu kan. Jadi untuk menghayati itu semua dia benar-benar ekstrim.
0: Dan dia memang benar-benar ngelukain.
1: Benar-benar, wah gitu, benar-benar di itu gitu loh. Nah, terus kan saya suka cari esensi-esensinya ya. Dan dari beberapa film tuh aku kumpulin tuh ngobrolannya tuh selalu sama. Jadi perbuatan tercela dari seorang seniman itu justru melahirkan karya-karya yang bagus katanya.
0: Buset.
1: Saya tuh sampai kaget ya. Jadi kayak gak heran sih ya, maksudnya banyak kejadian-kejadian di luar gitu ya. Orang terlihat melakukan banyak perbuatan tercela tapi karyanya benar-benar bagus. Karena dari situlah keresahan lahir, perasaan muncul. Jadi dia benar-benar all out di. Dia yang enggak pernah bercinta nih ya, maksudnya si yang pemeran Black Swan ini, ceritanya enggak pernah bercinta, dia coba untuk melakukan benar-benar bagus di. Jadi kayak wow, kayak sebuah apa ya, menurut gue tuh kayak apa ya di, kayak konspirasi yang sangat wow.
0: Jadi gini tuh kayak that, jadi ya sih, di,
1: kerasa yang belum pernah dia.
0: Jadi kayak gini, mungkin lebih ke observasi.
1: Observasi.
0: Observasinya.
1: Cuman kayak kalau dilihat-lihat ya, saya pernah dengar juga Pak Mukas pernah ngomong gini, semua seniman tahu kalau dirinya tuh problematik katanya gitu. Dia berarti menyebut dirinya juga
0: kayaknya problematik. Pasti,
1: karena memang dari keproblematikan dia, drama-drama yang terjadi dalam hidupnya, orang-orang tuh bisa nulis lagu.
0: Karena ya,
1: dan ada di sebuah film lagi ya. Karya yang menggugah hati manusia adalah karya yang berisikan kisah seumur hidup. Kisah seumur hidup itu akan abadi dalam sebuah lagu. Jadi kalau misalkan kita nih ya bikin lagu, tapi kita cuman ngelihat doang, gak ngerasain gitu ya. Menurut aku ya, sebagai aku yang nulis gitu ya, aku nulis lagu terus tapi based on orang yang aku lihat doang, lagu itu kayak palsu parah, ngerti gak? Kayak, aduh ngerti gak sih? Di,
0: bukan dia banget.
1: Bukan dia banget. Yes. Jadi kalau pengen mencapai sebuah kesempurnaan dalam berkesenian, memang ekstrim ternyata.
0: Ternyata harus seperti
1: betul. Itu. Betul. Tapi kita tinggal pilih aja sebagai seniman ini mau ngambil jalur yang mana gitu.
0: Ya tentunya sudah tahu dong hasilnya kan.
1: Nah seperti, maksudnya
0: gitu.
1: Endingnya hasilnya seperti itu worth it gak? Nah. Gitu doang. Jadi itu pelajaran yang aku dapetin dari si Black Swan ini. Okay. Bener lu mantep banget sih emang. Tapi kan konyol ya maksudnya gitu. Tapi mantep banget. Emang bener-bener kayak performance-nya tuh bener-bener kayak dahsyat banget gitu loh.
0: Wah kayaknya aku harus nonton The Black Swan.
1: Black Swan.
0: Oh.
1: Merinding sih. Itu dia keterpaan macam-macam ya. Psikologisnya dia juga ini, karena dia mamanya juga ini mirip banget sih sama yang drakor yang kita tonton kemarin. Ini ceritanya kayaknya temanya sama-sama aja gitu. Jadi endingnya tuh kayak gitu. Tapi kalau film-film yang lain, udah saya sekedar nonton aja di kayak nggak terlalu into banget. Tapi setiap yang ngebahas-bahas kayak gitu, saya kayak pengen tahu kayak sejarahnya, kenapa sih orang-orang bisa berpenampilan sebagus itu.
0: Tapi ya kalau kayak kamu tuh, aku juga sebenarnya suka sih film-film yang agak-agak kayak gitu ya. Kayak,
1: bener.
0: Tapi aku lebih suka lagi kalau nonton film tuh yang ini sa, yang based on true story.
1: Betul.
0: Jadi kayak pengen tahu aja sih. Kayak scene-scene-nya, kayak contoh di filmnya Queen.
1: Betul, yang bener-bener kan kita jadi tahu ya perjalanannya dia.
0: Ternyata mereka itu, ada scene-nya yang mereka tuh berdebat banget gitu kan, hebat. Sampai si basisnya itu pengen ngelemparin, si drummernya pengen ngelemparin mesin kopi ke wajahnya si gitaris gitu kan. Karena perbedaan pendapat. Terus juga si, siapa sih vokalisnya Queen itu, aduh,
1: Freddie Mercury
0: yang ternyata selalu telat karena dia sudah merasa sangat-sangat superstar kayak.
1: Betul.
0: Lo kalau nggak ada gue nggak bakal bisa kayak gini juga. Betul. Terus kata si Ben juga, lo kalau misalkan nggak
1: ada kita nggak bisa.
0: Lo kalau misalkan nggak kita tampung ya lo nggak bakal jadi apa-apa.
1: Bener.
0: Karena kan awalnya dulu si Freddie Mercury ini ternyata
1: memang dia ditolak-tolakin terus sama orang juga kan.
0: Pertama kan dia bestnya ternyata dia malah ini tukang angkat koper di bandara kan. Bener. Gila sih kalau perjalanannya.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau lihat itu ekstrim juga kan.
0: Ekstrim juga ekstrim ternyata juga.
1: Sampai mencapai kesempurnaan tuh ekstrim banget.
0: Yes, itu dia. Tuh Kak Dari punya katanya pernah nonton Perfume. Kamu udah pernah?
1: Perfume
0: nonton?
1: Pernah.
0: Itu gila.
1: Itu yang sih. Itu kan
0: gila sih kalau menurut aku.
1: Dia tuh obsesi dia sama
0: jadi gini, dia itu kan terlahir dari tempat yang mohon izin, tempatnya kumuh kan.
1: Gak enak nih ya, gak enak, lahirnya juga gak enak.
0: Dia lahirnya tuh di tempat yang aduh.
2: Kalau mau lihat mah aduh.
1: Ibarat pasar ikan tuh di bawah-bawahnya, Pak, di bawah-bawahnya.
0: Nang kulit-kulit iwak, kepala iwak tuh nah.
1: Itu. Ya itu mau ingetin Perfume tuh. Iya.
0: Makan mamanya tuh kan sakit parut tuh. Pesir pertamanya tuh lo. Kayak Brojon mah tuh jualan iwak lagi.
1: Iya kayak itu nah, kayak
0: loh kok kayak ada apa-apa kayak itu nah.
1: Bener.
0: Kayak buang ingus.
1: Iya.
0: Iya loh, abis itu mungkin karena di situ ya. Jadi indera penciumannya itu kayak
1: tajem
0: banget. Jadi dia tuh bisa ngerasain essence kayak wangi-wangi gitu.
1: Sejak awalnya dia menciptakan parfum demi parfum itu dengan otak yang sehat ya.
0: Bener.
1: Sampai dia obses, sampai aduh
0: ngerti. Jadi dia berpikir mengumpulkan, aduh aku lupa 10 apa 12 gitu. Jadi dikumpulin, diambil satu-satu, diekstrak dia.
1: Betul. Jadi kalau kita kan ngeekstrak itu basic-basic aja ya, mungkin dari bunga begitu ya.
0: Dia dari minyak apa tuh?
1: Ini dari badannya orang.
0: Enggak, dikasih dulu kan sama ini kan.
1: Iya. Karena setiap orang kan katanya punya baunya masing-masing. Betul. Tuh. Jadi dia kayak obses pengen, wah ini cewek ini misalnya gitu ya.
0: Gila yang scene terakhir tuh, yang dia mau dihukum pancung.
1: Dia langsung cedet gitu kan ininya
0: perfumnya. Cuman selembar doang dititikin.
1: Langsung wah. Pada orang langsung
0: semuanya pada kehipnotis. Gila sih emang keren banget.
1: Itu tuh juga film. Seni gak sih? Sebenarnya
0: itu juga salah satu seni juga.
1: Ekstrim juga.
0: Ekstrim juga.
1: Ekstrim juga gelo.
0: Tapi gini, point of view-nya yang aku dapat ya dari film itu, kan dia tuh sebenarnya suka ya sama si anak salah satu anak yang di kerajaan itu kan. Mm-mm, mm-mm. Tapi akhirnya kan itu juga menjadi salah satu menjadi korban dia juga.
1: Betul,
0: maksudnya
1: betul.
0: Tuh dia pengen ngambil hati si cewek itu. Tapi gak bisa, gitu loh. Mm-mm. Dan dengan farfum itu sebenarnya dia bisa mendapatkan apa ya, orang-orang tuh kan pada nyembah dia.
1: Betul.
0: Semua apa segala macam. Tapi
1: iya benar-benar nyembah ya Di.
0: Iya benar. Tapi dia gak mendapatkan cinta dari yang dia cinta gitu. Betul. Loh. Paham gak sih?
1: Apalah artinya ini semua.
0: Iya ternyata masih kosong. Dia tuh masih kosong. Endingnya tuh dia merasa kosong.
1: Kosong.
0: Ternyata apa yang selama ini gue lakuin ternyata gak berdampak.
1: Tidak cukup baik untuk bisa.
0: Gak berdampak ke gua.
1: Nah
0: nih.
1: Gitu. Tidak gitu. Cukup buat gua.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Gitu. Akhirnya dia meningkat terus kan.
0: Gila. Itu film juga
1: keren tuh, keren tuh. Masterpiece tuh.
0: Yaudah deh sahabat suara. Nanti kita coba The Four Fine. Kisah kejadian nyata. Sternya Mila. Oh The Four Fine ya. Four Kind. Four Kind. Oh Mila Jovovic. Kayaknya pernah nonton deh The Four Kind ini. Empat kebaikan. Ya, coba deh nanti kita cek ya nanti
1: The Four Kind. Iya, kita cek ya.
0: Okay.
1: Makasih lo rekomendasinya.
0: Thank you banget rekomendasinya nih.
1: Bisa nonton lagi.
0: Yep, buat kamu juga sahabat suara yang pengen gabung, telepon boleh habis ini, tapi kita ke 5 minutes dulu.
1: 5 minutes.
0: Yes, semakin kukejar, semakin kau jauh.

0: Yo,
1: yes, Anmes Kamaleng, Kama.
0: Kamanya benar ya.
1: Ada saya ini.
0: Ada di situ ya.
1: Ada saya ini.
0: Ada marga di situ. Bah.
1: Kita lihat.
0: Kalian tahu nggak Ardian Kama tuh? Tuh kamanya apa?
1: Kamaleng.
0: Kamaleng.
1: Mah itu udah terbaca ya, Anmes Kamaleng. Sebenarnya aku mau, karena aku mau Ardian Kamaleng juga kan. Cuman takut ketahuan orang.
0: Bener, maksudnya ya menyamar aja sih.
1: Nyamar aja, ini. Jadi Ardian Kama. Bener. Gitu. Lengnya dihapus. Gitu. Ngomong-ngomong ada yang udah gabung di live kita nih, ada Galang. Wah, oh, kayaknya udah nelpon juga nih.
0: Lanjut.
1: Kita halo-halo. Halo.
0: Nah.
1: Halo. Udah keangkat nih.
0: Selamat pagi.
1: Halo, halo. Halo.
0: Oke.
1: Sebentar, jangan dimatiin dulu Kak Galang. Halo, halo. Halo, nah tuh mau tadi tuh. Tadi mau tuh.
2: Halo.
1: Halo, ya halo, halo.
0: Halo.
2: Halo, halo, selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Sahabat suara semuanya. Selamat pagi Ardi, selamat pagi Kak Sesa. How are you today guys?
0: I'm good.
1: We good. How about you?
2: I'm very very good.
1: Wow.
2: Wow.
0: Berarti yes. Mood dari 1 sampai 10 ada di angka berapa?
2: Today 0.10, right? Ada Abah Kila udah masuk tuh guys.
1: Iya tuh.
0: Abah Kila udah standby sih sebenarnya dari tadi. Dari kita review lagu tadi, kebangsaan ya? Tuh.
1: Morning Lord katanya gitu.
0: Lord udah mainnya Lord Lord.
2: Morning to.
1: Wow. Harap lah morning to morning
2: to. Lord.
1: Tapi ngomong-ngomong nih, di Ngobras kali ini kita ada topiknya yaitu
0: scene.
1: Kamu punya scene favorit enggak di film-film?
0: Scene film favorit.
2: Oh ada dong.
1: Apa tuh?
2: Of course ada.
1: Apa tuh?
2: Dari film legend ya, itu dari Ada Apa Dengan Cinta Satu.
0: Kita baru aja tuh mau ngobahas topik itu, bilang pasti ada yang mau ngobahas ini.
1: Iya, ternyata
0: yang
1: kamu.
0: Bagian mana tuh?
1: Bagian mananya tuh?
2: Aku bagian ketika Rangga lagi nemuin cinta waktu lagi nonton basket.
0: Bener kan? Salah gue.
2: You know what I think ya?
1: Oke. Tolong dong, gimana sih scene-nya?
0: Dialognya
1: gimana tuh? Ceritanya kamu
2: jadi gini ya.
1: Kamu jadi cintanya.
2: Aku jadi cinta.
1: Iya.
2: Aku jadi cinta.
0: Oke, okay, sama Rangga ya.
1: Jadi gimana sih dialognya?
0: Ya Rangga diem aja sih.
1: Aku jadi Rangga ceritanya. Iya.
2: Oke. Okay. Dialognya gini. Udah bisa baca pikiran anak-anak gaul. Terus lo sekarang ngefonis kita nggak punya prinsip, nggak punya kepribadian, nggak prinsipil. Terus sekarang lo ngerasa aneh di tempat rame kayak gini. Itu. Terus habis itu ada ini. Terus kalau lo nggak punya temen kayak sekarang tuh salah gue.
0: Salah
2: temen-temen gue. Salah siapa?
1: Wah gila nih.
2: Kalau gue bilang ya, lo tuh sakit jiwa. Wah itu keren banget dari biasa lo.
0: Itu ikonik banget memang.
2: That was iconic right guys. Bener, itu iconic banget sama mereka sampai sekarang gitu deh.
1: Gila hafal banget.
2: Salah gue.
1: Gila hafal banget.
2: Iya, karena gue tadi sebelum live gue hafalin dulu guys.
0: Sampai ngomongin scene ini ya, sampai salah gue salah teman-teman gue tuh dipakai kayak jargon di zaman dulu tuh.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau kita
2: betul sampai sekarang kan guys gitu.
1: Iya.
0: Terus salah siapa? Salah gue.
1: Tapi selain itu ada lagi enggak?
2: Selain itu apa lagi ya guys ya?
1: Iya, satu scene lah. Kalau saya dicontohkan enggak apa-apa juga kalau misalnya. Ya,
2: tadi nggak kepikiran sih guys, cuma baru kepikiran ADC aja sih.
0: Tapi ADC juga ada satu lagi tuh yang ADC tuh? Yang kedua.
1: Yang mana tuh?
0: Rangga.
2: Yang kedua.
0: Yang kamu lakukan itu. Jahat. Itu. Itu juga ikonik.
1: Iya.
2: Iya betul-betul ikonik banget tuh. Ikonik ya, bener.
1: Di situ kayaknya tadi kalau kita lihat Kak Galang merasuk banget ya jiwa cintanya
0: di
1: ya.
0: ADC 1 itu kayak megang cinta. Banget aura cintanya.
1: Aku udah kebayang tuh kayak udah pakai rok atas gitu kan, pakai bandana gitu kan.
0: Emosi udah membuncak.
2: Emosi banget. Emosi bisa dibayangin deh guys.
1: Kayaknya udah emosi membuncak banget gitu ya kan.
0: Sama ngatain teman-teman gue gitu kan.
2: Oh my god. Oh, itu. Keren, salah gue, keren. Salah teman-teman gue itu udah paling keren banget.
1: Udah paling keren.
2: Iconic udah.
1: Iconic. Heeh. Kalau buruan cium gue ada enggak teman-teman? Buruan cium gue.
2: Buruan cium gue itu film ya?
1: Itu film. Buruan cium gue itu Hengki Kurniawan cowoknya kan.
0: Jadi kan emang awalnya itu sinetron ABG ya.
1: ABG
0: itu kan Hengki sama Mas Ayu.
1: Mas Ayu Anastasia.
0: Terus dibikinin filmnya Buruan Cium Gue.
1: Buruan Cium Gue itu.
2: Iya itu kan dari sinetron gak sih?
1: Bener. Iya dari sinetron.
0: Lanjutan gitu.
1: Lanjutannya ya, ke film.
2: Gak nonton.
0: Aku juga gak nonton.
1: Nonton Joshua gak? Nonton Joshua gak? Joshua nonton gak tuh yang diculik?
0: Tapi aku ada
2: Joshua nonton. Nonton juga. Emang ada scene ikonik ya?
0: Ada. Lu enaknya jadi orang kaya. Yang itu deh. Beli apa juga
1: iya.
0: Bisa gitu
1: ya. Aduh.
2: Atau enggak ini deh petualangan Sherina.
1: Petualangan Sherina apa ya? Itu yang lagunya Anjay itu kan? Anjay.
2: Anjay.
1: Dewasa.
2: Anjay sih bukan anjay.
1: Apa tuh
2: sih? Ya, kalau petualangan Sherina banyak ya. Aduh enggak kepikir.
0: Petualangan Sherina itu kalau zaman kita kecil apa dulu yang saya? Paling.
1: Yang mana tuh?
0: Yang paling ikonik apa tuh?
2: Apa ya?
1: Ini aja tuh yang dia pikir apa? Dia
2: itu ya kan itu.
1: Merasa paling kuat. Wah ini kalau sudah teleponan biasa nih dan paling bang. Bangga. Apa kalau misalnya apa?
0: Kalau bisa kayak apa?
2: Ini kalau misalnya enggak teleponan ini badan udah goyang nih. Dia pikir. Yang paling hebat. Ya enggak sih ya? Ya enggak sih ya?
1: Aduh capek banget
2: sumpah. Aduh iya
0: sih. Film-film yang akhir-akhir ini baru ditonton ada gak?
1: Nah ada gak?
2: Yang aku sih terakhir nonton katanya film Munafik ya guys ya.
1: Wow.
2: Munafik
1: ya.
2: Melawan iblis dong.
1: Melawan iblis. Biasa aja dong melawan iblis ya.
0: Itu yang nonton bareng
2: siapa tuh? Ya bener Munafik melawan iblis.
1: Eh itu yang nonton nontonnya bareng siapa tuh?
0: Yang nonton Munafik iblis tadi.
2: Eh by the way ya, kemarin gue di DM sama si Everyday itu loh guys.
1: Apa kata dia?
2: Gue udah di TikTok guys, terus habis itu dia kan awalnya follow my TikTok kan. Habis itu terus ini kak makasih ya di fallback gitu. Iya gue bilang habis lu lihat aku di mana, aku bilang kayaknya ngeliat kagalan sama siapa, aku bilang gitu kan. Gue udah takut guys. Gue udah takut aja. TBL loh.
0: Tapi dia tadi masuk.
1: Tadi masuk.
0: Dia takut diculik sama kamu loh kak.
1: Iya.
2: Kenapa?
1: Iya takut diculik karena di follow katanya. Udah di follow di TikTok katanya.
0: Tuh dia malah takut diculik.
1: Takut dimata-matain lagi katanya.
0: Kata-kata kita ini yang ada kamu.
1: Yang ada malah kamu nyuliknya si Galang.
2: Iya. Gue malah TBL
1: bang. Tapi pertanyaan kita belum dijawab nih. Kemarin nonton Munafik sama siapa?
2: Iya berdua sama temen lah.
0: Jangan Munafik ya
1: kan? Yang mana? Jangan Munafik loh.
0: Jangan Munafik
1: kan? Jangan Munafik
2: loh. Ya aduh sih maksud gue harus sharing di sini enggak kayaknya.
1: Enggak apa-apa tuh orang-orang pada nungguin juga tuh. Ya kan? Tuh pada komen-komen.
2: Sama temen aja lah guys.
1: Hah?
2: Sama teman aja.
1: Oh gitu, sama teman aja ya.
0: Teman yang dilihat everyday.
1: Sama teman yang dilihat everyday enggak?
2: Aku enggak tahu yang dilihat everyday ini orang yang berbeda apa yang sama, gua enggak tahu ya.
1: Oh. Banyak
0: misteri lagi nih.
2: Kadang kan Ardi kan lagi apa sih namanya? Lagi mencoba mencari ngulik someone di somewhere ini kan.
1: Tentunya dengan bantuan para sahabat suara di
0: Sahibul Bait.
1: TikTok ini juga. Makanya sebenarnya kita nelpon Kak Galang itu biar ada banyak spy. Kita akan menyebar seluruh spy.
0: Enggak maksudnya biar clear aja gitu ya.
1: Biar clear. Biar semua pertanyaan-pertanyaan selama itu tetap terjawab semuanya.
2: Ya intinya sih aku nggak, untuk sekarang aku nggak berani sementara tampil di publik ya. ada spy guys, sekarang ada spy.
1: Aduh, ade, Kak Galang, itulah.
2: Oke.
1: Ah, ada ngeluh tuh temannya si hidup semati kang, temannya si hidup semati kan King Galang katanya El Mino.
0: Baru si lagi nih El Nino.
2: Nggak tahu ya, kalau untuk si hidup semati aku masih belum bisa ngambil keputusan ya.
1: Wadah.
2: Waduh,
1: si paling penting banget nih di hidup orang.
2: Iya nih, si paling penting banget ya.
0: Serius gini jadinya ya.
1: Iya, ya udah deh. Kalau kita Kak Galang mau request lagu apa?
2: Oke, di pagi hari ini aku mau lebih semangat lagi lagunya Agnes Monica.
1: Wow.
2: Judulnya Godai Aku Dong.
0: Godai aku lagi.
2: Kamu melihatku nak suka pikirku tak tahu.
1: Aduh capek banget sumpah.
0: Dipersembahkan untuk siapa?
2: Kenapa Kak Seza?
0: Lagu ini persembahan untuk siapa Kak?
1: Dipersembahkan untuk siapa?
2: Gak usah nanya bisa gak? Gak usah nanya itu bisa
1: gak? Gak apa-apa.
2: Aku gak mau jawab. Aku gak mau jawab.
0: Karena lagunya tuh benar-benar kayak kemarin ya. Aku ingin dicium.
1: Iya.
0: Lagunya tuh loh. Terus yang ini godain aku lagi.
1: Kacau memang.
2: Ya intinya, intinya sih gini, kita tuh harus ada punchline-nya ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini okay. Salah punchline-nya sih.
1: Oh, gitu. Oke,
0: okay,
1: baik.
2: Oke, okay, nanti next-nya aku pikirin lagi lagu apa yang bisa lebih heboh ya, Wak.
0: Lebih memancing lagi ya.
1: Boleh. Terima kasih, Kak Galang.
0: Terima kasih ya, Kak Galang.
2: Sama-sama, terima kasih, guys.
0: Have a good day.
2: Have a good day.
1: Ya Allah. Aduh, seru banget
0: kamu
1: ya.
0: Kamu
1: itu awalnya
0: jangan aku ini menentukan
1: kamu gitu kan. Kita puterin enggak nih? Nanti kita puterin.
0: Kita nanti kita puterin.
1: Kita puterin karena kita udah masuk ke sebentar lagi mau ke suarangi guys.
0: Move to ini ya. Betul. Lagu-lagu Korea dan berita-berita tentang celebrity.
1: Betul,
0: Korea,
1: betul
0: ya?
1: Sekali. Jadi buat kamu sahabat suara, thank you banget yang udah gabung di live TikTok kita tadi, udah komen-komen, terus juga yang udah telepon juga thank you banget. Habis ini kita bakal capcus, balik lagi capcus, capcus, capcus. Bentar dulu, Beb.
0: Bentar dulu, Beb.
1: Iya. Nah, udah selesai. Oke okay deh. Yap, kalau gitu sahabat suara nanti kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
4: Suara. Suara Warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Suara.
4: Suara.
5: Suara, suara warga Indonesia.
6: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
1: Yes, masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada siapa tuh?
0: Nanjar, selamat pagi Kang Nanjar.
1: Halo pagi Nanjar, semangat pagi ya.
0: Pas banget Rafif mau minta diputerin EXO.
1: EXO.
0: Ya EXO.
1: Oh.
0: Monster.
1: Monster.
0: Ya.
1: Asik. Nah ini lucu banget nih, sumpah demi apapun.
0: Kita
1: ini lucu banget.
0: Buka dulu nih ya. Sahabat suara hari ini kita ada jadi suarange.
1: Betul.
0: Ya. Kita akan memberikan asupan-asupan informasi buat kaum para K-popers, ya.
1: Kita ke langsung ke info atau gimana?
0: Apa yang baru gimana nih, Di? Yang baru aja langsung highlight-nya nih.
1: Yes, betul banget. Ini lucu banget sih. Kamu tahu dong sama salah satu grup idol virtual Flav. Yang kemarin juga konser, baru aja konser di Indonesia.
0: Virtual ya?
1: Yap, betul banget. Jadi ternyata mereka itu konsernya, mereka itu ada di Korea loh.
0: Dibawa kayak begitu.
1: Betul. Jadi aku pikir itu, aku pikir itu ya, awalnya aku ngeliat ini kan, karena Flav ini kan adalah salah satu grup idol virtual gitu kan. Aku pikir ini kan ada momen yang ngakak banget nih guys, karena para fansnya apa ya, Flav ini tuh menyambut kehadiran member idol ini dengan cara yang idol ini munculnya dengan cara berbeda. Aku pikir tuh pakai LED virtual gitu kan, yeah. Karena juga ada tuh waktu
0: atau
1: itu.
0: Atau mungkin menggunakan hologram.
1: Yes, ternyata dong yang keluar malah
0: manual tuh.
1: Manual banget gak tuh guys.
0: Pakai apa, apa sih namanya ini sebutannya?
1: Semacam
0: apa?
1: Kayak backdrop.
0: Bukan manekin, apa naon?
1: Backdrop gitu.
0: Yeah. Apa sih namanya, eh, apa yang mau namanya ya, mau kalau kayak gini tuh sebutannya ya, kayak
1: standy. Cut apa?
0: Cut out standy.
1: Cut out standy.
0: Oh iya, iya benar. Iya betul.
1: Oh.
0: Cut out standy.
1: Iya, yeah, cut out standy ini di teteng-teteng tuh. Wah.
0: Benar.
1: Yang ngefansnya, yang para fansnya bermedioin. Kalau gitu mah saya bikin 10 nih di rumah saya, banyak tuh. Saya bikinin.
0: Beginilah,
1: atau sebenarnya kita bisa nih bikin konten gitu kan, atau gimana gitu kita bikin kan, mm-hmm. Yang cut out standingnya itu bikin, mm-hmm. Berlima, jadi plafonnya ceritanya datang ke sini.
0: Betul, bisa gitu,
1: bisa
0: buat macam
1: kan?
0: Bisa
1: keren banget
0: menghadirkan
1: tuh.
0: Ini plaf, ah, gimana nyebutnya,
1: plaf ya. Plafe lagi bilangnya. Jadi ini emang salah satu,
0: mari apa kita ya? Baca komennya dulu nih.
1: Iya. Sesuka-sukanya aku sama Gojo Satoru, tapi kayaknya gak gini-gini amat. Bener juga. Tuh, Rivai Lennon, dunia sudah gila katanya.
0: Penasaran sama muka asli orang-orangnya.
1: Bener.
0: Apakah nanti akan dibuat, apa ya, kalau misalkan dari virtual ke yang asli itu apa?
1: Gak mungkin.
0: Gak mungkin ya?
1: Gak mungkin. Karena memang mereka konsepnya adalah virtual, jadi gak bakal bisa
0: muncul. Ada aja di permintaan, terus kayak karena film, terus dibikinin.
1: Terus mereka itu keren.
0: Live action.
1: Maka maksudnya kayak ini nah, Buhan itu konser di Korea loh, tapi Buhan itu mereka tuh live-nya di Korea, tapi tampilnya di Indonesia di mana gitu.
0: Gue nggak paham kenapa ada Elder Idol Bridge.
1: Makanya.
0: Jangan nggak paham kan, memang ada penggemarnya.
1: Ada ya? Fansnya.
0: Ada fansnya ya.
1: Yoi.
0: Wajar-wajar aja.
1: Wajar-wajar aja, nggak apa-apa.
0: Sama kayak kita ngefans sama apa ya, sosok apa, animasi mungkin, anime itu kan banyak juga ya. Tokoh-tokoh kayak gini kan, aku suka banget sama siapa gitu.
1: Sama Shududu mungkin.
0: Ah, Makoli. Inalika, Shududu.
1: Ini Makoli, Makoli, ini Shududu. Ah, capek banget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
7: Suara.

0: Yes, yes, masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Boys, selamat pagi dulu pada citizens yang kemarin baru aja nonton NCT 127 Red Line. Mana suaranya? Ada gak yang nonton, guys? Orang Banjarmasin atau yang nonton live TikTok kita?
1: Emang kenapa, Di?
0: Karena kemarin konsernya luar biasa sekali. Mm-mm. Itu juga salah satu teman aku, istrinya. Jadi nonton, berangkat tuh ke Jakarta tuh, nonton NCT 127. Yang kemarin juga digelar di Indonesia Arena hari Sabtu.
1: Wow, tapi ini center ya?
0: Yaps, betul sekali.
1: Berita diupdate 23 jam yang lalu.
0: Benar.
1: Tentang Taeyong NCT yang sukses menggemparkan para penggemarnya setelah membagikan sejumlah momen keseruannya saat berkeliling di Jakarta. Nah, ini kita mau slide pertama dulu.
0: Boleh.
1: Ini blusukan keliling Jakarta.
0: Ini keren banget loh si Taeyong.
1: Foto di jembatan penyeberangan.
0: Jembatan penyeberangan, dan kayaknya dia amazed aja gitu ngelihat airnya.
1: Dan dia sampai juga di warung kerek ya. Kamu tau warung kerek gak sih?
0: Warung kerek?
1: Jadi di kerek gitu.
0: Oh ya benar, yang
1: oh yang jual di bawah deket kali, kita dari atas di kerek.
0: Gila.
1: Dia sampai ke situ cuy. Nih, amalan apa yang dikerjakan kucing ini?
0: Yang bisa berfoto dengan seorang Taeyong. Amalan apa kucing?
1: Amalan apa kucing? Kucingnya sok cuek kali.
0: Enggak, kucingnya gelendotan, Sa.
1: Oh, sama dia.
0: Sama dia.
1: Oh, alah.
0: Jadi ini emang diposting langsung sama si Taeyongnya.
1: Secara raw begitu ya, no edit-edit
0: di,
1: nih.
0: Di Instagram pribadi dia.
1: Kucing blacknya.
0: Kucing blacknya ngam. Sangat Indonesia sekali.
1: Bener. Ini apa nih?
0: Gak tahu dia pohon.
1: Penampakan kan?
0: Apakah dia ternyata
1: apa
0: bisa?
1: Apa yang membuat dia tertarik kira-kira dengan pohon ini menurut kamu, Di?
0: Gak paham juga nih ya, kenapa jadi dia mau foto itu?
1: Nah ini warung kerek nih. Jadi oh, kerek iya, warungnya di sana, Di. Dia dari atas.
0: Dia megang apa tuh? Beli ya?
1: Beli apa dia nih? Oh enggak, ini dia mungkin. Minuman dia mungkin dia beli udahan.
0: Gak
1: tapi
0: mungkin kan kayaknya?
1: Ya mungkin dia cuma mampir doang di warung kerek. Menyaksikan
0: aktivitas-aktivitas orang-orang Indonesia ya.
1: Oh, in love banget ya sama kucing ini.
0: Bener. Tuh, tuh kucingnya gelendotan loh. Tuh, ngikutin tahu.
1: Tahu banan.
0: Kucingnya tahu, boy.
1: Tahu banan
0: artis kogeya. Artis kogeya ini. Kogeya ini.
1: Aduh, mukanya lucu banget.
0: Nah, mukanya lucu banget lagi.
1: Nah bujuran lo nya melihat di kegek.
0: Oh iya bener lagi. Ini orang-orang pada gak tahu, pada gak ngah apa gimana gitu sama si Taeyong ini ya.
1: Apa Taeyong gak pakai masker?
0: Gak ada fotonya aja, gak ada pakai masker dia.
1: Kan di daerah sini gak terpapar Korea nih. Bisa jadi kan.
0: Ini Jakarta, Indonesia Arena tuh daerah mana sih?
1: Bepiruhut mana kucingnya.
0: Bepiruhut mana kucingnya nih lah. Ini stupet lagi kucingannya dicari bareng citizen lah. Lihat aja kamu.
1: Lihat aja. Aduh, diilikitik. Apa rasanya diilikitik Taeyong aja.
0: Ini di di daerah Jakbar kayaknya sih. Kayaknya kalau kulihat-lihat di daerahnya daerah Jakbar gak sih?
1: Warung kerek ini ya.
0: Jakbar
1: coba
0: kayaknya.
1: Coba search gitu, warung kerek di mana sih?
0: Tapi itu juga kayak tempatnya banyak gedung-gedung ini.
1: Bener.
0: Jakpus juga bisa sih.
1: Jakpus ya.
0: Warung kerek
1: ya. Warung kerek.
0: Kamu nyariin.
1: Warung kerek Pak Neneng.
0: Buset
1: so, warung. Ini sering. Nah ini tuh udah sering banget
0: di daerah mana tuh?
1: Review
0: Kuningan
1: sama, ini sering banget di review sama food vlogger.
0: Oh Jaksel Beb.
1: Jaksel ya.
0: Iya Jaksel
1: Neng Pak Neneng nih di Jaksel. Oh pantesan dia ke situ ya.
0: Kayaknya pengen deket-deket juga gitu.
1: Sama penginapan.
0: Betul.
1: Kali. Penginapan gak tuh?
0: Penginapan gak tuh? Apaan tuh yang
1: Nah, ya dia menarik itu sebenarnya di warung kerek ini ya, Salfok ya.
0: Bener.
1: Si, dia tuh di tengah gedung-gedung mewah, Di.
0: Betul.
1: Makanya gak heran sih Taeyong bisa nyampe ke situ.
0: Tapi ya sekarang kembali lagi ya, kalau misalkan pengen ngelihat artis-artis idol gitu kan, biar bisa jalan kayak sebagaimananya dia manusia. Nanti kalau ketemu udah biar aja gitu, gak usah foto-foto.
1: Cuekin aja paling.
0: Cuekin aja.
1: Kalau menegur boleh sih kayaknya, cuman gak usah, jangan diribetin gitu.
0: Aku juga kalau ketemu ya, mudah-mudahan somewhere di someday mungkin ya kan.
1: Mungkin yuk, biasanya di Bali tuh sering banyak tuh.
0: Kayak ketemu ya udah gitu.
1: Mesti kayak
0: mungkin kalau misalkan dia emang kayak yang anu, can I take a picture with you?
1: Take a picture with you. aku jauh-jauh aja nggak apa-apa, kamu di situ yang penting
0: nggak apa-apa ada. Yang penting ada gitulah ya kan. Tapi ini juga seru nih, ada yang baru aja datang Indonesia sama kayaknya nih barengan kemarin sama. Juga si Carmen
1: ya,
0: Carmen juga ke Bali sama ini sama Ian.
1: Bener. Carmen kemarin kan mengirim dia cover lagu Teh Hijau ya.
0: Buset itu bagus banget.
1: Tapi dia jadi kayak apa, ngerti gak mau? Kayak dia jadi kayak artis Korea yang
0: betul.
1: Logatnya jadi kayak orang Korea nyanyi Teh Hijau.
0: Betul, karena dia kayaknya
1: udah ke ini banget,
0: udah ke Koreaan banget. Bener. Apalagi juga bahasa kan di sana hari-hari lo.
1: Tapi cantik banget ya.
0: Cantik banget.
1: Kayak bare face-nya aja tuh cantik banget, sorry.
0: Dede aku tuh cantik banget, Sa.
1: Cantik banget. No pori.
0: Nah tuh ada trivia sedikit juga dari nama Carmen.
1: Apa tuh?
0: Carmen itu buat ceweknya di keluarga kami.
1: Oh gitu.
0: Cowoknya Kamaleng.
1: Sorry, hanya apa?
0: Ardian jadi ini.
1: Kamu tuh mewakili dua kubu ya?
0: Jadi
1: dua kubu, dua marga ya?
0: Ardian Kama dulu, Anmes Kamaleng, baru Carmen.
1: Carmen tuh yang perempuan.
0: Carmen adik paling bungsu.
1: Betul, tapi daerahnya super berjauh berbeda ya. Kayak kamu Kama dari Banjarmasin, Anmes from Timur ya kan? Terus Carmen from Bali.
0: Kenapa sih pada enggak support banget?
1: Enggak, cuman maksudnya unik aja sih.
0: Ya memang kami kan
1: aku.
0: Kami kan mewakili Indonesia.
1: Bener.
0: Berbeda-beda namun satu juga.
1: Namun tetap satu. Basudara.
0: Basudara. Basudara kita.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
5: Hi
3: ya.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Yes, masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dan Enhypen dengan Bloody Paradise. Wow. Sama suara.
1: Kita dari dulu mikirnya kayak orang kita. Orang kita itu pada ngefans sama K-pop idol.
0: Bener.
1: Nah, kayak gitu kan. Serasa tidak ada kemungkinan K-pop idol itu menyukai mungkin selebriti tanah air kita. Jangan salah,
0: Beb.
1: Kamu harus tahu fun fact dan fakta ya ini.
0: Ini kamu harus tahu banget, sahabat suara. Karena ini apa ya? Kayaknya baru aja di podcastnya Gofar ya.
1: Benu.
0: Kemarin itu kan Gofar ngundang Charlie Van Hoven atau Charlie
1: SC12. SC12 ya.
0: Betul. Charlie Setiaben deh.
1: Pernah dulu ada di SC12.
0: Betul ya? Sekali. Dan di situ ternyata mengungkap sebuah fakta
1: unik.
0: Bahwa
1: fakta unik ini.
0: Yes, sahabat suara tahu dong sama Taecyeon.
1: Siapa sih yang nggak tahu ya?
0: Betul, salah satu member dari 2PM.
1: Aktor juga.
0: Yes, yang kemarin juga menjadi seorang cameo di ini, yang drama Korea yang baru itu yang Agent Kim. Yes.
1: Agent Kim.
0: Ternyata sahabat suara, Taecyeon itu ngefans banget sama Charlie.
1: Spesifik Charlie.
0: Spesifiknya Charlie, guys.
1: Bener.
0: Dan ini beritanya juga pernah diangkat di tahun 2015. Jadi ceritanya manajemennya nelpon.
1: Ya jadi dia menghubungkan dia dengan si Charlie ini.
0: Charlie ini
1: info lebih A1.
0: Bener.
1: Langsung.
0: Ini Charlie-nya langsung yang ngomong, guys.
1: Bener.
0: Jadi emang bener nih tahun 2015.
1: Udah cukup lama ya.
0: Taecyeon 2PM minta ketemu buat ketemu sama Charlie ini.
1: Bener-bener kayak gue pengen nyampein sesuatu mungkin gitu ya.
0: Buset dah. Ini
1: kayak
0: kebayang.
1: Dia penggemar karya-karya Charlie. Nah,
0: kebayang nggak sih?
1: Taecyeon nyanyiin lagu. Jangan-jangan kau enggak menolak.
0: Bukan itu.
1: Yang mana?
0: Taecyeon ini galau kan?
1: Galau.
0: Galau banget nih gue nih. Habis putus sama pacar kan?
1: Puspa.
0: Tiba-tiba
1: dia kayak Adi tuh di kepalanya udah mikir apa. Saya masuk lagi, dia mikir lagi dia sambil tertawa.
0: Tiba-tiba ya kan? Dia merenung di kaca tuh habis putus.
1: Ini kondisinya begini nih.
0: Iya. Tiba-tiba muter lagu apa gitu. Terdengarlah, "Kau gadisku yang cantik. Coba lihat aku di sini." Meragu-meragu
1: ya. Itulah dila.
0: Gue buyas. Cicas. Nunggu. Wah, kayak nanya-nanya lagi. Ternyata lagunya Puspa. Kebayang gak kok katakan, "Biar ku putuskan saja. Ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku putuskan saja. Cari pacar lagi." Hari-hari diputarakan. Biar kawanan bilang, "Mengerin lagi apa? Puspa.
1: Puspa from ST. ST.
0: Mungkin maksudnya gini lah.
1: ST12.
0: Mungkin bu. ST Illy. ST Illy. Kan satu il.
1: Ya,
0: li dua illy.
1: ST Illy.
0: Mungkin dia mikirnya juga ST12 ini adalah boy band namanya kan.
1: Bener.
0: Mungkin ST12.
1: Anggotanya 12.
0: Mungkin gitu member orang Indonesia nih. ST Illy Puspa. Puspa. Iya kan? Tambah 7 ST Illy chill tuh.
1: Iya benar.
0: Iya kan jadi NCT.
1: Benar.
0: Ya iya. Enggak kebayang gitu kan? Jangan pernah kau coba untuk merupa karaokean ya lo.
1: Karaokean. Kayak biasa kan kayak di drakor-drakor ya. Kayak karaokean gitu kan. Sambil agak-agak ini.
0: Mungkin bisa juga nih lah. Ada kawannya orang Indonesia.
1: Yang merekomendasi kan ini ya.
0: Cun, lu ngapain sih? Kok kayak suntuk banget gitu? Gue lagi galau bro. Abis putusan sama pacar gue.
1: Tenang.
0: Lu kalau dengerin lagu ini adalah lagu track list anak-anak galau orang Indonesia.
1: Jaminan mutu.
0: Cincayu?
1: Cincayu?
0: Cincayu? Cuma yo, gitu kan. Langsung diputerin nih.
1: Diputerin. Langsung tadi Puspa sih. Aku Puspa. Yakin Puspa sih memang.
0: Puspa habis itu jangan pernah atau itu lagu yang
1: Inilah
0: saat terakhirku melihat kamu jatuh air mata. Kan dia bisa enggak bisa kan orang Korea enggak bisa nyebut R. Air mataku. Oh, itu bimat banget Bang Korea. Mas sambil.
1: Sekarang emang enak banget sih lagu itu untuk bergalau tuh enak banget ya.
0: Karo tapi kita masih penasaran galau. Sih ini ada apa gitu soal Taekyo nih.
1: Kita atau lebih kepengen ngobrol sama yang bersangkutan ya.
0: Yoi.
1: Kenapa kamu saat itu ada di fase apa sih?
0: Aduh. Gelo. Tapi thank you banget nih ada Kuricik. Suruh dengar Iswara sambil antri BBM di Sabilal yang sedang panjang. Semangat buat teman-teman yang antri BBM.
1: Kuricik.
0: Hai, thank you ya. Aduh.
1: Surya Mix
0: masih standby. Abah Kila juga.
1: Kayak kopi ya.
0: Yoi. Surya Mix. Boy, minta Surya Mix-nya dua, boy. Anjay. Di mix. Keren. Aduh. Ya udah deh, guys. Nanti
1: lagu maning.
0: Lagu nih kita putarin dulu nih spesial buat kamu para aduh hottest.
1: Yang mungkin belum terpapar dengan 2PM sayang banget. Bah, ini band keren banget.
0: Put ini band. Hatus masih ada nggak sih ya sampai sekarang ya? Hatus itu adalah fansnya 2PM. Hatus ya? Dia Hatus namanya. 2PM deh kita kasih hands up special buat kamu sama suara.

0: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, kayak pengen bikin bim-bim bab gitu.
0: Aduh, bim-bim bab. Enak lagi tuh.
1: Ya kan, kita kasih daging, kita kasih telur setengah mateng.
0: Bumbunya, kimcinya. Eh, aku tuh kalau ke ini ya. Aku kalau ke Royal Barbecue tuh. Aku selalu pesan itu.
1: Ini ya, enak ya? Enak banget.
0: Apalagi kalau diaduk.
1: Betul, enak banget. Ini aduk-aduk tapi jadinya enak.
0: Enak. Nah, ini baru nih satu makanan yang bisa kuaduk ini.
1: Iya.
0: Selebihnya izin.
1: Harus di-mix gitu biar makin legit gitu.
0: Selebihnya izin enggak bisa kuaduk bubur. Izin banget bukan tim aduk bubur.
1: Aku juga enggak pernah diaduk bubur tuh.
0: Semuanya. Nasi kuning even.
1: Iya sih ya. Ya udah Mas, makan biasa aja enggak usah diaduk.
0: Aku masak kalau makan nasi kuning masak abangnya. Aku boleh gak Bu minta dikit aja gitu.
1: Betul.
0: Gak mau banyak-banyak.
1: Tapi memang banyak banget orang yang ya banjir tadi ya.
0: Soto sop gak pernah aku aduk.
1: Soto sop gak pernah.
0: Gak pernah. Aku gak pernah.
1: Tapi memang ada beberapa tempat nasi kuning ya. Nah itu preferensi ya sebenarnya. Ya. Jadi ada beberapa warung nasi kuning juga yang memang menyediakan bumbu habangnya itu emang sampai bisa banjir gitu.
0: Iya ya.
1: Benar. Ada salah satu nya jadi kan saya emang ada top tiernya buat saya lah. Ada warung nasi kuning, ada ini gitu. Nah, tiga-tiganya tuh karakternya berbeda, sama-sama enak tapi di lini-lini yang berbeda. Jadi kalau misalnya suka yang agak manis banget bumbu habangnya dan banyak, udah pasti yang di situ deh. Kalau ibarat kata saya bisa ngajakin orang nih, kamu suka yang mau gimana gitu. Saya akan ajak orang itu pasti beda karakternya.
0: Aku tahu mau. Aku tahu nih. Yang maksud kamu yang di mana?
1: Ya kan nanti kita akan kupas
0: di off air aja.
1: Off air aja.
0: Abis ini kita ada kirim salam ya sahabat suara. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita dari tadi. Ini ada Karina ngakak banar sambil nyetir.
1: Karina Espa.
0: Cantik banget kakaknya. Thank you ya udah dengerin kita.
1: Thank you banget ya kak.
0: Yoi.
2: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
3: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.
2: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Masih 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sampai
0: yes.
1: Suara kita pamit dulu untuk live TikToknya.
0: Betul. Tapi kita masih ada 1 jam lagi nih guys menemani kamu di kirim salam ya. Jadi buat kamu yang mau kirim salam boleh langsung aja WhatsApp kita di 0811 11933 91. Bye bye.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby

0: Aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Giveaway skincare body wash goat's milk dan almond oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes, sahabat suara, kayaknya juga nih kayak udah enggak sabar lagi nih nunggu malam buat bisa nonton bareng final ASEAN Cup 2026.
0: Bener.
1: Indonesia melawan Thailand.
0: Wah.
1: Kayaknya nih udah mulai prepare-prepare nih.
0: Iya dong, ini deg-degannya juga udah berasa
1: nih. Nukar ini, nukar ini, nukar inilah. Wah, rame banget tuh biasanya tuh starter pack biasa nonton bareng.
0: Bener.
1: Tapi kamu pernah enggak sih nonton atau ngerasain euforia nonton bareng, nonton bola apa gimana gitu, nonton bareng gitu ceritanya?
0: Kalau aku berdiri atau duduk di antara orang-orang nonton bareng, jujur gak pernah.
1: Gak pernah.
0: Tapi memang ritualnya di beberapa tahun terakhir ini, utamanya satu tahun terakhir ini ya, dari akhir tahun lalu, di sebelah rumah saya itu memang poskonya untuk nonton bareng itu pakai layar besar.
1: Di rumah?
0: Sebelah, di rumah kakak Uyung.
1: Kakak Uyung.
0: Jadi layarnya disimpan itu di sebelah rumah saya persis.
1: Tepat ya.
0: Ya, jadi warga-wargi kalau udah mau jam berapa nih misalnya nonton ya, udah ke sebelah rumah saya pada ambil tuh layar.
1: Oh.
0: Udah berasa tuh, nih apa nih gresek-gresek yang dilihat. Oh, warga-wargi.
1: Oke.
0: Ini layar, terus nanti udah jam berapa tuh udah heboh tuh.
1: Bapak ikut nonton?
0: Oh, bapak saya seringnya juga nonton. Memang waktu yang zamannya Piala Dunia yang baru-baru kemarin,
1: yang kemarin kualifikasi
0: itu nggak pernah absen, selalu ada. Bahkan dari warga-wargi lain nih
1: datang juga.
0: Ada kan yang pendatang-pendatang nih biasanya kan yang ngekos-ngekos. Nah itu pada ke kampung saya semuanya.
1: Oh seru ya.
0: Dan biasanya ada para donatur yang biasanya kayak pesan gerobak bakso misalnya kayak gitu langsung untuk dibagi-bagikan seperti
1: enak
0: itu.
1: Enak.
0: Atau biasanya saya sih kalau memang lagi nggak ada donatur ya, biasanya sih masing-masing pada bawa-bawa aja. Ada yang bawa martabak, ada yang bawa terang bulan, wadai-wadai gitu-gitu deh.
1: Untuk menunjang nonton barengnya ya.
0: Betul.
1: Tapi kita berharap sih semoga Indonesia menang ya.
0: Amin.
1: Apalagi dengan skuad-skuad yang luar biasa juga nih kali ini gitu kan. Jadi optimis lah ya.
0: Benar.
1: Apalagi nih kakak saya nih harusnya pulang nih Jumat kemarin tuh.
0: Tapi
1: nambah
0: akhirnya dia
1: lagi langsung reschedule dia. Nambah lagi.
0: Nge-stand
1: akhirnya. Enggak pulang-pulang saya yang pusing di sini. Iya, gimana dong
0: saya? Ya Kak Ardi Kama ya.
1: Ngurus sendiri deh saya nih. Enggak di backup nih. Sedih banget.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Macam apa pula? Tiba-tiba jadi suara. Suara, maaf ya.
1: Kalau aku tengok-tengok ni ya.
0: Ya.
1: Macam tak ada pula ni.
0: Apa?
1: Apa nama kita umumkan?
0: Apa kita umumkan?
1: Apa?
0: Kau pernah lihat?
1: Apa tu?
0: Nasi kandar.
1: Nasi kandar aku pernah lihat. Tapi macam YouTube je.
0: Macam YouTube je?
1: Macam YouTube je.
0: Com.
1: Tak habis.
0: Aduh, udah ya, gak usah soal-soal makan bahasa itu. Saya jadi ingat teman saya tuh. Teman saya tuh dia kebetulan dia kuliahnya di Malaysia.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dia tuh ngerasa udah mungkin nguasain beberapa bahasa-bahasa sana ya, karena udah beberapa tahun juga kan, maksudnya dia kuliah di sana.
1: Okay.
0: Cuman mungkin dia kan kalau misalkan kita keluar, kuliah di luar negeri itu ada sebelum masuk ke universitas itu biasanya ada kayak les bahasa dulu gitu. Okay. Sebelum kita jalan-jalan gitu. Nah, dia udah mulai agak pede nih. Hmm. Mau pesen-pesen atau order makanan.
1: Okay.
0: Menggunakan use the bahasa Malay.
1: Bahasa Malay.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Ya udah, dia bilang, ya dia mengunggulkan logat Upin Ipinnya kan.
1: Oke, oke.
0: Kan kita sebagai awam nih.
1: Baru kontaminasinya dan Upin Ipin dan Boboiboy.
0: Udah itu aja udah pede banget.
1: Oh, udah pede banget.
0: Kan? Udah kata dia gue pede deh. Tuh. Pesen apa? Nak udah apa? Ya. Paha. Satu bilang paha. Gak ada yang ngerti. Dia maksudnya paha.
1: Iya.
0: Maksudnya bagian paha. Gak ada yang ngerti orang-orang itu. Paha gitu dia bilang kayak gitu kan. Udah dibener-benerin nih kan. Akhirnya pakai bahasa Inggris.
1: Oke.
0: Okay. Endingnya pakai bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
0: Kan? Terus kata kasirnya apa? Oh, buh. Kasirnya ada ternyata kayak jangan sedih. Maksudnya kayak ternyata
1: oh,
0: ada
1: ternyata ini ya intonasi
0: intonasi kayak
1: puh berarti bukan puh dari
0: kita kan kita mungkin kita kan pahe gitu kan
1: pahe nggak semua
0: asal aja maksudnya
1: tidak semua apa sama sama lain saya ujungnya dong
0: ternyata ketemu satu teman saya puh gitu dia langsung malu banget
1: aduh
0: puh ternyata mending katanya kalau kita di Malaysia walaupun kita sebenarnya kayak bahasa serumpun ya tapi mendingan kayak tetap pakai bahasa Inggris
1: kan bahasa Inggris karena apa ya banyak bahasa-bahasa yang ini yang juga kayak ini ya cum sekejap
0: mebecom gitu ya
1: cum sekejap sekejap terus apa lagi ya kalau kayak bahasa mobil kan kereta ya
0: iya kereta bener
1: kita mau naik mobil nggak ada tahu
0: nggak
1: paham jadi udah mending Inggris aja
0: lebih lebih aman kalau kita di luar tuh pakai bahasa internasional aja
1: gitu.
0: Iya tanah soalnya
1: tak bisa Upin
0: jadi
1: tak bisa.
0: Lucu aja sih ya ampun
1: aku nggak nyobain ke Malaysia ya kapan ya umroh dulu deh ya.
0: Umroh dulu. Ya yang pasti dulu aja ya. Kita kita goalskan umroh dulu baru kita
1: umroh kan doa banyak-banyak minta ampun dosa.
0: Doa banyak-banyak.
1: Banyak-banyak minta ampun dosa.
0: Iya.
1: Dosa masukkan suga. Rezeki yang banyak gitu kan.
0: Iya barulah.
1: Barulah kita keliling dunia.
0: Keliling dunia. Salah satunya ya Malaysia gitu ya.
1: Malaysia
0: karena
1: Singapore.
0: Katanya Malaysia truly Asia.
1: Wow.
0: Kata Malaysia.
1: Truly Asia.
0: Truly apakah Asia.
1: Benar? Apa macam tu.
0: Silakan ya cik saya.
1: Rendang tuh punya Indonesia tuh.
0: Yeah. Nah, kita habis nih nasi kandar ya.

Makasih. Pekerja, Pak. Bener.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
5: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: Isora Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kalau di Indonesia ya,
1: yeah,
0: itu kayak sebenarnya aneka nasi rames tuh banyak ya. Dari setiap daerah juga ada ramesan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau di kita nasi padang tuh salah satu yang best gitu kan.
1: Uh-huh.
0: Dengan menggunakan kuah gulai, aneka gulai. Jatuhnya tuh kayak kuah gulai ini, gulai ini, gulai ini gitu.
1: Banyak banget.
0: Bener, terus masih dimasukkan lagi sama bumbu rendang.
1: Iya.
0: Biar nampol. Walaupun kita makannya ayam pop atau ayam goreng, tetap bumbu rendang tetap dikasih.
1: Dikasih.
0: Di atasnya. Betul. Nah kalau di Malaysia, saya lihat itu adanya nasi kandar. Cuman menunya beda sih ya.
1: Okay.
0: Ayamnya tuh yang ayam merah itu gede-gede gitu. Cuman beberapa orang Indonesia sih bilang kalau kesana kayaknya cocok juga sama nasi kandar itu. Kayak kurang lebih rasa rempah-rempahnya masakan kita gitu. Kamu berminat gak?
1: Aku sih karena emang kalau ngelihat masakan-masakan di Malaysia itu kan hampir mirip sama kayak ini kan. Banyak kuah-kuah. Aku tuh penasaran sih. Tapi kadang bingung aja gitu. Kalau orang yang kebanyakan kuah itu enak gak sih?
0: Enggak sih, kayak becek banget.
1: Enak
0: gitu
1: gak sih? Kalau aku paling kayaknya minta kuahnya jangan banyak-banyak ya.
0: Dikit.
1: Udah.
0: Tapi memang ada orang yang itu ya, kayak yang bener-bener kayak banjir aja gitu.
1: Iya, dibanjirin. Malah jadinya
0: kuah. Apa, nasi padang banjir gak?
1: Enggak.
0: Biasa aja ya.
1: Biasa aja. Aku malah paling banjir. Aku paling suka kuah rendangnya yang dibanyakin.
0: Benar. Karena kuah rendang juga secara tekstur tidak terlalu berair ya.
1: Tidak jadi terlalu berair gitu. Betul. Jadi aku kalau kayak kuah gulainya mintanya dikit aja. Pasti gitu. Karena lebih enak kuah rendang kalau menurut aku, lebih kayak ada tastinya gitu.
0: Oh gitu ya, kan? Bener-bener. Iya, kuah rendang tuh megang sih.
1: Aduh jadi lapar nih.
0: Apa nasi padang habis nih?
1: Nasi padang
0: apa kayaknya. Sahabat suara ada yang kalau ada yang mau kasih nasi padang besok.
1: Besok aja nasi padang kita terima banget. Besok. Karena kita udah mau pulang nih guys. Salah juga nih ngomongin nasi padangnya.
0: Saya juga mancingnya jam segini ya.
1: Udah salah banget ya.
0: Yaudah
1: kalau gitu, thank you banget sahabat suara udah denger kita dari jam 7 sampai jam 11. Kita nanti bakal balik lagi besok dengan keseruan-keseruan lainnya.
0: Betul, yes. Sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, kali ini 10 lagu barunya ditemenin sama Aksesa Putri ya. Kita akan mulai untuk review dulu, ini dia 5 lagu pertama kita hari ini. Di lagu pertama ada Devano ya, yang memang dulu kalau saya dengar suaranya Devano ini enak banget ya, sahdu merdu gitu, alus banget ya. Ini adalah single terbaru dari Devano, judulnya Ingat, di lagu yang

ada Yunga Captors dan Raisa Anggiani ya. Ini kolaborasi yang sangat apik menurut saya pribadi, sahabat suara. Kamu harus dengerin, ini dia lagu kedua kita, Siapa Yang Salah, dari Yunga Captors dan Raisa Anggiani.

Oke, di lagu yang keempat ada band favorit aku juga nih, Sahabat Suara, ada Traffic Jam. Hai, apa kabar? Di lagu kelima, Sahabat Suara, waduh, Wisnu Santika nih lagi gencar-gencarnya banget nih yang ngajakin kolaps para penyanyi-penyanyi Indonesia. Kali ini Wisnu Santika hadir bersama dengan Maul dengan Sedih Harus Kau Buang. Oke, Sahabat Suara, Aksi Insa Putri akan putarkan 5 lagu pertama. Kita buka dulu nih 10 lagu barunya dengan Devano Ingat.

90.1 FM Suara Warga Indonesia, Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang, ya, menjadi lagu kelima kita hari ini. Lanjut lagi dengan 5 lagu selanjutnya, mari kita review bersama-sama. Pagi-pagi kayak gini nih, adu pandang bersama Rizky Febian. Wah, seorang bapak ya, satu anak yang kian hari makin produktif dan makin keren-keren banget lagunya. Rizky Febian, adu pandang di lagu yang kenal.

Di lagu ketujuh, kalau tadi seorang bapak, kalau sekarang seorang ibu yang gak habis-habis, keren banget karya-karyanya. Ada Salma Salsabil dengan Maha Benar di lagu yang

ke-8 ada penyanyi dengan bersuara merdu ya, seorang cowok kalem banget ya. Ada Caleb J yang kali ini hadir dengan single terbarunya I Found You.

Di lagu yang ke-9 kita akan bernostalgia dengan sebuah lagu dari Ardian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu, yang sempat populer pada zamannya ya. Kali ini dibawakan ulang bersama dengan Astrid ya. Ini dia Astrid dan juga Ardian Marta.

lagu yang ke-10 ini juga baru aja punya anak ya. Ini adalah suami dari ex member JKT48 yaitu Zara. Ada Syakib yang memang dia adalah seorang musisi dan penyanyi Indonesia juga, sahabat suara. Ini lagu keren banget, kamu harus dengerin. Maju satu-satu di lagu yang ke-10. Maju satu-satu. Oke, sebelum kita dengerin Syakib dengan Maju Satu-Satu, kita dengerin dulu Rizky Febian dengan Adu Pandang di lagu yang ke-6.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Istuara.

dimulai. Kalau yang namanya baru dimulai, selalu ada cerita dong ya, di hari awal setiap minggunya. Kemarin saya akhirnya menemukan sebuah lokasi yang udah lama gak saya rasakan. Patah ya potongannya. Jadi itu kemarin tuh saya tuh ke sore hari minggu saya. Gimana sih bahasanya Dodo? Hari minggu sore saya. Nah itu dia ya. Itu saya habiskan di satu buah lokasi pinggiran Jakarta, daerah industrial. Namanya adalah Jababeka Cikarang. Sore hari tuh ke situ tuh sama pasangan saya, nemenin dia kerja. Anjay, kok itu kakinya empai ya kalau anjay ya. Itu berarti namanya couple goal ya kan. Nemenin nih, terus ada satu lokasi. Hai teman-teman dari Living Plaza, ternyata mallnya tuh menyenangkan ya, sederhana, sedikit terbuka, semi open air. Terus warga sore hari pada ke situ, terus saya menikmati udon dari salah satu restoran yang cabangnya di mana-mana gitu ya. Ternyata keluar dari rutinitas kota sendiri itu sangat menyenangkan. Setuju enggak? Yovia Nuno selanjutnya dengan Dia Milikku, dan semoga sahabat suara di setiap minggunya bisa menemukan hal baru yang sudah lama hilang ya. Seperti rutinitas yang biasanya bikin kita stuck, kehilangan spark, Senayan Park kali ya. Tahu-tahu ketika ke tempat yang gak pernah kita kunjungin, wow, jadi ada semangat lagi. Makanya kita ngegas banget nih ya siarannya ya. Yang bisa ditonton juga di live TikTok at isuara.network. Selain itu ada juga Roni Parulian dengan Angin Rindu. Dodo Harahap masih menemani kami sampai jam 2 siang. Dua lagu tadi yang saya sebutkan siap saya mainkan setelah Syah Raffi dan juga Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Hanya di Isuara, suara warga.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa rutinitas yang baru sahabat suara sadari belum dipenuhi ketika di hari Senin ini? Kalau saya adalah cek mata. Karena mengingat bahwa mata kita selalu berubah 2 tahun sekali, bahkan setahun sekali seharusnya. Sampai belum ngecek, tahu-tahu pas pakai kacamata, kan saya ada kacamata ada 4. Dengan beda-beda gaya ya, dan beda-beda fungsi, di jalan beda, pas buat event beda, pas lagi di rumah beda gitu kan, biar lebih awet aja. Tahu-tahu kok udah mulai berubah ya fokusnya ya. Kok lihat jauhnya kok mulai berbayang antara nambah atau kurang nih, atau silindernya malah udah hilang. Karena aneh deh sahabat suara, saya tuh nambah silinder di tahun 2024. Dari zaman sekolah gak pernah silinder. Ada yang kayak gitu gak? Ya sampai sekarang saya gak tahu kenapa penyebab silinder itu. Mungkin sahabat suara yang profesinya sebagai dokter mata bisa ceritakan. Yuk 0816-114-1014, kenapa bisa adanya silinder mata. Minusnya ada, tapi silindernya selama belasan tahun tuh gak ada. Pas pandemi baru muncul tuh. Wow. Rahim Laude dengan Lesung Pipi siap dimainkan.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ternyata terjawab sudah ya untuk penyebab kenapa mata saya tiba-tiba di abis pandemi itu muncul yang namanya silinder. Thank you untuk yang sudah, mana mouse-nya? Ini kebanyakan mouse ya studio ya. Thank you buat Raina yang sudah memberikan sebuah fakta dan saya cross-check juga ke jurnal. Ternyata silinder itu diperparah kalau kita ngucek mata, soalnya retinanya jadi bergelombang lekukan. Wow, selalu ada hal baru setiap saya melakukan live TikTok siaran di Iswara, suara warga Indonesia. That's why saya masih butuh siaran, selalu belajar hal baru. Ah, jadi senang, jadi tahu, jangan pernah mengucek mata ya. Mendingan ngucek baju, aduh. Udah habis pun lagu keren tanpa jeda iklan. Iklan dulu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #MandalikaIndonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

antara Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Oktober 2026. Ratusan ribu orang diperkirakan akan memadati kawasan GBK dan pengelola mengimbau kepada para penonton dan pengunjung GBK agar menggunakan transportasi umum. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, makan siang. Yeay. Makan siang apa? Siang hari ini sahabat suara, kalau saya sudah langsung ngambil dari kantinnya Wisma MRA yaitu Manadoan. Asik Manadoan apaan sih? Maksudnya adalah makanan Manado.

Udah masuk ke eranya hipdut ya, berarti ya sekarang ini ya. Hai, apa kabar Nastu yang lagi libur di Korea? Gianti. Jadi ingat sebuah kafe di ini ya, Menteng ya.

0: tanggal 5 Oktober 2026. Asik ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Kunto Aji dengan Rona Merah Langit. Dodo Harahap masih nemenin kamu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Malu-malu. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Hai Indie Pro. Aduh, kayak nama ini ya, kayak nama PH ya. Nastu, Dewik. Hai Dewik. Oh, Dewik sama Indra Bekti nih harusnya nih. Waduh, lawas. Lawas banget.
1: Hati-hati di jalan yang
0: saya pikir ini nyanyi Titi DJ, ternyata hati-hati di jalan dari This Is Equal. Asik. Dilanjut dengan Raisa. Udah lama gak dengar lagu ini. Itulah radio ya. Tahu-tahu muncul lagu yang lagu ini tuh zamannya masih ini dok. Oke. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pilihanku dari Malik and The Essentials.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mungkin judulnya bukan Titi DJ, Tete DJ. Hati-hati di jalan. Ah, gitu deh. Terutama untuk sahabat suara yang lagi di jalan, ya. Off dulu handphonenya, please. Takutnya ya merugikan sekitar. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Kita masih punya 3 lagu lagi, bukan kita. Ini kalau saya masih di bawah naungan mentor-mentor saya dulu, penyiar-penyiar terlama, ya udah ditegur tuh. Kita-kita kan lu siaran sendiri, Dok.

Hati Handa Ai. Thank you sudah mendengarkan Suara-suara Warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan sambil makan siang. 1000 kalinya Gea Indrawari dulu kali ya, biar ada manis-manisnya gitu. Ups, kayak produk apa gitu ada manis-manisnya. Silakan meluncur ke isuaranetwork.com/streaming untuk experience radio yang lebih jernih, atau bisa juga nonton di balik mic-nya Isuara di live TikTok @isuara.network.

0: Wow. Ini menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Mama Ute dengan Pagi. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia ya. Ulang lagi. Penuhi asik. Sekali lagi, Ruth Sahanaya dengan Pagi. Break dulu ya, minum dulu ya. Live TikTok masih terus berlanjut, sahabat suara. So, stay tune.
1: Di sini, tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gathering-nya, belum nanti training-nya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu enggak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit?
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Lanjut. Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya, Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you.
3: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Oh,
0: iya.
1: Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama kolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
1: Beneran deh ya, tadi dengerin cuplikannya Kinos Gina Pagi sama si Eki ya namanya ya. Eki, namanya siapa? Eki Incelong. Jadi kita tahu ya bahwa di dunia ini kerja ya, tidak harus semangat, yang penting apa? Berangkat. Nanti kita akan ngobrol, kita lagi, Dodo nih punya bad habit ngomongnya kita ya. Nanti saya akan ngobrol sama satu musisi yang akan launching, sudah launching sebenarnya, album. Dia ternyata punya jenjang karir yaitu sebagai DJ, dari awalnya konten di TikTok sebagai DJ iPad. Terus sekarang jadi ditanggap sama Pespor, Pestapora tahun lalu. Okay, sama Jessica Bunga standby dulu ya, nanti ngobrol lewat telepon. Sesaat lagi, Andra in the Backbone dulu, tak ada yang bisa di Iswara.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ya, kali ini sahabat suara sudah tersambung di line telepon barengan sama musisi yang multi talent. Wah, terakhir tahu sih karirnya tuh udah masuk ke pesta pora nge-DJ ya. Edan loh dia itu ya, dari kontennya Siksiksi Batu Manikam langsung dar. Ya, tapi sekarang ini setelah melewati perjalanan panjang dari ya content creator, musisi independen, sekarang membuka semua sisi dirinya lewat album debut Sedep. Is berisi 12 lagu. Sedep ini menjadi ruang untuk bercerita lebih jujur tentang asmara, keluarga, karir, ambisi, kemarahan, sampai proses menerima dirinya sendiri. Seperti apa? Ya, kalau katanya narator insert ya. Seperti apa perjalanan dan cerita di balik layar Sedep ini? Dodo Harahap, sahabat suara sudah tersubung mulutnya. Belum makan siang kayak gini sahabat suara ya. Sudah tersambung dengan Jebung.
1: Halo.
0: Hai, pitch-nya langsung tinggi loh, Jebung. Apa kabar, Jebung?
1: Hai. Ya.
0: Kamu harusnya datang, tapi karena kondisi kesehatan, it's okay lah ya. Kita ngobrol lewat telepon ya.
1: Iya.
0: It's okay, it's okay. Maaf, ya. Gak apa-apa dong ya. Yang penting kamu bisa memperkenalkan karya kamu yang sekarang ini dalam bentuk album. Wow.
1: Betul sekali.
0: Kamu
1: happy to talk.
0: Demam atau ya cuma karena cuaca aja?
1: Aku gak ngerti jujur ya, tapi
0: it's okay lah ya. Istirahat, ngobrol di rumah aja, udah ada teknologi sekarang ya. Oke, Jebung, sekarang kamu tuh udah masuk fase sebagai musisi independen setelah keluar dari label dan punya ruang yang lebih bebas. Ini apa hal pertama yang kamu lakukan secara berbeda dalam bermusik?
1: Hal pertama yang dilakukan sepertinya mencoba untuk explore aja ya waktu itu. Aku beneran mempertanyakan sama diri aku tuh sukanya ngapain ya gitu, karena itu jadi satu pertanyaan yang jarang aku tanyakan ke diri aku sendiri gitu setelah sekian lama. Dan akhirnya aku mencoba untuk bikin banyak musik waktu itu dan mencari apa bunyi-bunyi yang connect sama aku. Dan itulah kenapa mungkin akhirnya Sedep berakhir dengan banyak warna ya, karena ternyata yang aku temukan adalah aku mungkin karena aku tumbuh juga dengerin banyak musik, dan aku juga orangnya lumayan apa ya, jingkrak ya, kalau maksudnya kayak petakilan,
0: kecicilan
1: gitu
0: ya, bahasa Spanyolnya.
1: Jadinya ternyata banyak sekali genre-genre yang membantu aku untuk mengkomunikasikan diri aku gitu. Dan makanya lumayan eksplor sih setelah keluar label dan mencoba untuk mengambil jalan sendiri gitu.
0: Tantangannya apa sih sebagai anak indie? Sedap.
1: Asik
0: deh.
1: Apa ya? Tantangannya semua sendiri. Tantangannya kalau dulu tuh kan kayak ada banyak hal yang aku kira bukan bagian dari pekerjaan aku, udah dikerjain aja gitu. Misalnya soal apalah yang bosen-bosennya ya, yang kayak paperwork lah, itulah. Yang aku gak kepikiran itu jadi bagian besar dalam menjadi seorang penyanyi, penulis musik gitu kan. Dan ternyata pas mulai sendiri, oh banyak juga yang harus dilakukan ya. Bukan cuma bernyanyinya doang, bukan cuma menulisnya doang, tapi there's a lot of things yang aku harus lakukan untuk keep this job going gitu. Dan itu harus dilakukan sendiri, belajarnya juga banyak, dan banyak keraguan juga yang suka muncul ya pastinya. Itu terjadi saat sekarang kan aku nggak punya kayak orang yang bisa aku salahin ya, semuanya ada di aku gitu. Jadi semuanya kalau ada apa-apa ya mau marah ke siapa gitu, kayak semuanya tanggung jawab sendiri gitu kan.
0: Okay. Jebung, 12 lagu di Sedep. Bahasannya ini ada asmara, keluarga, karir, ambisi, marah, sampai proses berdamai dengan diri sendiri. Apakah ya semua cerita ini memang berasal dari pengalaman pribadi kamu?
1: Oh iya betul. Semuanya datang lebih kejujuran. Iya, paling ada satu kata dua kata lah yang kita geser-geser dikit, tapi everything beneran terjadi.
0: Tapi pemilihan kata sedep ini, ini kenapa akhirnya satu kata ini yang sangat sederhana terasa paling cocok untuk merangkum kehidupan kamu dalam bermusik?
1: Jadi kan kalau dengerin tuh ceritanya banyak banget ya. Karena memang selama 2 tahun terakhir, aku merasa bahwa seakan-akan kayak semua genre masalah hidup kayak digabungin gitu. Kayak kok banyak banget ya yang terjadi dalam hidup aku, banyak perubahan dari segala aspek gitu loh, gak cuma cinta doang, karir doang, gak cuma dari keluarga doang. Dan akhirnya saat aku melewati itu semua, aku menemukan masalah-masalah ini membentuk apa diri aku yang baru. Dan akhirnya apa ya, kayak aku tuh mencoba mencari kata yang bisa mendeskripsikan semua masalah ini, semua emosi yang aku rasakan gitu. Dan susah sekali menemukannya, karena everything is everywhere all at once ya, kalau kata film ya.
0: Asyik. Michelle Yeoh ya.
1: Jadi aku mencari kata dan ketemunya sedep aja, karena apa ya, semuanya tuh marahnya juga sedep, masalahnya sedep, itunya semuanya sedep aja, kayak karena itu yang aku rasain sih waktu itu. Saat melewati itu semua, aku ngerasanya kayak ih, apalagi sih yang mau ditampar dalam dunia ini. Aduh. Apalagi gitu, kayak mau apalagi sih, ayo deh gitu, udahlah sedep banget ini gitu. Gak ada lagi sih kata-kata yang bisa mendeskripsikan proses transformasi diri ini gitu. Dan eventually kan ini mengubah diri aku jadi diri aku yang sedep juga.
0: Emang gitu ya, yang namanya hidup tuh ngeri-ngeri sedep ya berarti ya.
1: Itu dia lah.
0: Itulah kak ya. Ini 12 lagu jebung. Ada ori bisa atau dalam tanda kurung agak lain. Terus ngadu ke ayang, oh my god, ih. Transisinya oke loh, dari lagu-lagu, lirik-lirik apa, judul-judulnya yang bahasa Indonesia langsung All I Got, terus ada di antara semua, Mengapa Selingkuh, Sup dan Selada, wow, Kasihan Ketahuan, Ih GR, Lagi-lagi, Mau Tenar, Dungdat, dan Nikmatnya Rahasia. Menurut Jebung, yang paling sedep proses produksinya, apa yang paling nantang deh, paling gong gitu, paling dar-der-dor.
1: Yang paling dar-der-dor kayaknya bikin Mau Tenar ya. Mau Tenar tuh lumayan dar-der-dor. Dan Nikmatnya Rahasia. Kalau Nikmatnya Rahasia dar-der-dor karena itu salah satu lagu pertama dalam hidup saya berarti ya. Yang aku rilis dan aku yang produsernya sendiri gitu. Aku produksi sendiri. Jadi dar-der-dornya tuh lebih kepada deg-degan juga nih mau ngerilis musiknya gue buat sendiri, apa gue buat sendiri kayaknya apa ya, apakah ini enough, apakah apa gitu. Kalau Mau Tenar itu tuh salah satu lagu yang sempat apa ya, udah kita udah yakin dari awal lagunya cuma ada satu kalimat doang, udah yakin ini harus ada di albumnya. Jadi saat albumnya udah kita urutin, semuanya udah jadi, Mau Tenar itu cuma ada instrumen kosong sama 3 kalimat di dalamnya. Dan itu yang bikin dar-dar adalah gak kelar-kelar ya.
0: Oh wow.
1: Iya, jadi kayak apa yang mau ditambahin lagi dari lagu ini, aduh. Terus akhirnya waktu itu tiba-tiba pas mendekati bulan-bulan apa ya, kayak dia tuh lama banget dibikinnya, terus entah apa yang terjadi dalam satu hari lagu itu kelar.
0: Tadi kamu sempat bilang bahwa apa, ngurusin musiknya sendiri, nulis sendiri, tapi produksian nih semua sendiri, plek-tiplek sendiri atau ada tim di balik layar dari proses produksi album ini?
1: Oh, kalau makanya tadi aku bilang Nikmatnya Rahasia tuh lumayan dar-der-dor karena lagu itu aku yang produksi sendiri, aku musiknya. Nah, kalau the whole production of the album, aku punya banyak, aku bekerja sama dengan beberapa produser, dengan audio engineer juga. tapi aku punya a little team, my little Asik. Team. Ada kayak 2 orang bersama aku. Jadi it's still apa kita masih kecil tapi
0: solid.
1: We're hoping to do big things ya, Nek.
0: Lu ngomong nenya pas gue lagi mau minum kopi lagi. Tapi Jebung, kan kamu kan udah, ya aku dengerin podcast kamu, aku pernah dengerin kamu siaran juga, aku pernah FYP kamu lewat mulu. Ini sama gak sih ketika kamu dengan posisi sebagai musisi indie ini, semuanya kamu yang mikirin, idealisnya di kamu, dan hasil endingnya itu harus sesuai yang kamu harapin, kayak gitu gak sih? Atau lebih berat?
1: Iya, tapi balik lagi gak mungkin lah ya ini semuanya aku lakuin sendiri gitu. Tapi secara vision, ya balik ke aku sendiri. Dan musiknya, semua lirik dan semua melodinya datang dari aku gitu. Tapi itu kan aku ketemu orang-orang yang percaya ya, dan akhirnya mau bantu aku

0: mereka tuh merasa gimana sih? Apakah ada pesan besar yang pengen kamu sampaikan di album ini? Kita ngomongnya album ya.
1: Pesan besarnya sebenarnya ngomongin soal membangun diri kembali gitu ya. Karena menurut aku setiap orang pasti akan melewati titik dalam hidupnya di mana dia ngerasa kayak nggak ada jalan keluar, ngerasa semua dari kanan kiri atas bawah tenggara barat daya kok ada aja yang nyerang gue gitu ya, ada aja cobaannya. Tapi pesannya mungkin selalu sesempit apapun rasanya dunia ini ngasih ruang, selalu ada celah untuk bangun lagi, selalu ada celah untuk transforming yourself dan mencari jalan keluarnya gitu. Karena album ini kan ngomongin soal soal melewati masa-masa yang sulit dan menemukan kembali kepercayaan diri ya. Karena aku merasa saat banyak banget hal yang terjadi dalam hidup aku, isinya masalah semua, itu gak cuma bikin aku pusing, tapi itu juga membuat aku kehilangan rasa percaya terhadap diri aku sendiri, rasa percaya terhadap karya aku, dan itu lumayan sulit apalagi saat aku bekerja buat karya aku juga gitu ya. Tapi ternyata aku menemukan bahwa ya memang seumur hidup pasti akan selalu ada masalah yang dilempar ke muka kita, tapi ya tugas kita adalah mencari celah ya, untuk pegangan lagi, bangun lagi, cari lagi di mana ruang napasnya dan gimana caranya kita get back on track lagi gitu. Karena menurut aku itulah hidup, begitu aja terus gitu. Memang ada beberapa momen di mana kita cuma bisa ngomong sedep banget deh, terus kita move on.
0: Oke. Jebung, ini ada yang nanya. Kin, kita kan live TikTok juga ya. Jebung, panggung terdekat kapan mau nonton?
1: Ele, panggung terdekat. Oh, aku akan disinkronize. Yes, di day 2 dan day 3 synchronize. Jadi bisa bertemu aku di sana ya.
0: Oke. Kemarin synchronize yang Makassar kan, berarti sekarang Jakarta ya?
1: Aku di Jakarta ya, Synchronize Festival di minggu depan. Aku ada bersama kakak-kakak girl group lama, ada kakak-kakak Seven Icons, ada banyak lah ya, ada cibis-cibis juga, Cherry Bell.
0: Cherry Bell, oh ya, yakin ya, ingat ya, di Synchronize Day 2 ya. Okay. Dan untuk sahabat suara pengen tahu lagi jadwal manggung kamu atau juga update tentang kehidupan kamu, spill dong sosmed dari IG, TikTok dan lain-lainnya. Mainkan Jebung.
1: Buat yang mau tahu soal aku lebih lagi, boleh banget cek socials aku di Jebung, G-nya 3, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter juga ya, di X. Aku sering update-update di sana. And of course, jangan lupa untuk stream album aku Sedap. Udah available di DSP semuanya. Dan udah ada lirik videonya juga di YouTube. A couple of music videos there. Jadi, hang on tight. Masih banyak journey kita ya menuju ke sedepan ini.
0: Asik.
1: Stream, teman-teman. Stream.
0: Okay, stream ya. Jebung, ini mainin lagu yang dungdat ya di suara ya. Langsung. Thank you Jebung udah diganggu istirahatnya. Maaf sekali kamu lagi sakit.
1: Aku
0: soalnya
1: yang minta maaf loh, tiba-tiba kehilangan pelaga.
0: It's okay. Power kamu pokoknya power bicara kamu kayak enggak sakit, itu udah bagus banget. Udah bikin sahabat suara nonton di live TikTok itu juga di iswaranetwork.com/streaming juga merasa terobati. Thank you ya. Jebung, cepat sembuh.
1: Terima kasih kakak.
0: Bye. Bye. Sahabat suara langsung aja. Jangan lupa untuk dengerin album dari Jebung, yaitu Sedep. Yang ini kita mainin langsung dungdat. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di JTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia, hi-fi dengan mata ke hati. Sudah siapkah nanti malam menyaksikan pertandingan final, sahabat suara? Partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Yang pasti ini timnas Indonesia akan melawan Thailand. Nah, ini ada kabar juga yang saya ambil dari kompas.com bahwa penyerang andalan Thailand, Supachai Chaidet, Cup ya, melontarkan atau menyampaikan peringatan tegas kepada skuad timnas Indonesia. Jadi bilang kalau timnas Indonesia ini bisa aja menerima pil pahit, sedap bahasanya, jurnalis olahraga banget ya, pil pahit dan dihukum di lapangan hijau apabila menganggap remeh lawannya di laga final tersebut. Karena memang seperti yang kita ketahui, laga pamungkas yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand ini jadwalnya adalah nanti malam jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini ada kemungkinan karena Indonesia bermain di kandang sendiri, ada dua kemungkinan, sahabat suara, dengan dukungan puluhan ribu supporter setianya, tentu bisa menjadi sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Walaupun demikian, ini juga bisa menjadi lubang besar. Apakah timnas Indonesia ini akan lengah dan akan tidak kuat pertahanannya karena memang main di stadion sendiri. Tapi semoga ya, ini bisa menjadi kemenangan. Karena kalau kata sahabat suara, namanya Firza, Bang Dodo, ini masalahnya nih, fun fact-nya timnas selalu runner up terus dari dulu. Firza di Surabaya. Wow. Kalau Nastu Faisya bilang nobar timnas Indonesia melawan Thailand di Korea ini jam 10 malam nanti. Oke. Okay. Terus juga Clip for Fun optimis kalau nanti akan ngegolin tuh. Ya gitu deh ya. Kalau Fahaza bilang Indonesia harus menang, yang pasti semoga saja ya, ini jauh nih angka selisihnya. Dan kalau Firza lagi bilang mau nonton di warkop aja, ay sedap, jangan lupa dong ya mie instan dan juga burjonya ya, cakep ya. Jadi kita doakan saja supaya nanti malam timnas Indonesia bisa unggul, supaya bisa mematahkan fun fact dari Firza yang bilang kalau seringnya runner up. Oke, okay, ya. Kalau saya sih kabarnya kita akan nobar bareng sama ini ya, di rumahnya Kinos Gina ya. Nah, masalah satu nih sahabat suara, kalau saya ikutan nobar nanti malam di rumahnya Kinos Gina, karena rumah kita berdekatan. Masalah satu, karena saya besok ada ngajar pagi, kalau saya pulang duluan pasti jadi bahan omongan ya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Yang kangen sama Reza Artamevia, mainkan, nyanyikan hanya di Iswara, Dodo Harahap dan

0: identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dimas featuring The Nail Ones dengan Sejauhku Memandang. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia harus pamit. Terima kasih sahabat suara sudah mendengarkan Nongkrong Bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Jangan lupa nanti malam jam 8 pertandingan Indonesia, Timnas Indonesia melawan Thailand di Gelora Bung Karno. Kalau gak penting-penting banget buat sahabat suara di Jakarta, jangan lari dulu di situ ya. Takutnya enggak nyaman larinya, jadi save energy buat besok pagi aja. Dodo Harahap pamit. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

0: Olympic 2026.
1: Up into 14th place. Oh. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pembaharan gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya timur dengan berbagai penampilan yang pastinya gak boleh dilewatin.

0: Orkestra Jogja. 10 Oktober 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Tiket bisa dibeli di senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Memutarkan musik yang kamu

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Suara, suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Itu. Yang bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Ya, tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mah belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda salat asar? Mual sudah ikhlas.
5: Bersinggah langsung kayak mendengar.
4: Langsung menikung padahal, kiri.
5: Padahal lagi laju banar dah.
4: Astaga basar itu. Langsung patah kiri.
5: Bahaya dong itu. Sahabat suara, kayak gimana hari Seninnya ini? Apakah dilewati dengan baik atau masih dengan asap yang menyelimuti kota Banjarmasin, sahabat suara?
4: Betul sekali. Kita awal Oktober ini, minggu kedua ya.
5: Ya.
4: Di bulan Oktober dengan semangat dan pantang menyerah.
5: Waduh, kenapa ya, Kam?
4: Bulik lagi, sudah nih padahal.
5: Lagi training ini, Kam. Lagi training perusahaan nih.
4: Aku lagi hendak jadi manajer Kopdes.
5: Sahabat suara, kita akan menemani kamu sampai jam 9 seperti biasa. Jam pertama kita di request dulu ya.
4: Yoi.
5: Buat kamu yang mau request, silahkan di 08 119933901 Instagram isuara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kenapa kita tidak sebutkan TikTok? Kita nggak bisa live TikTok dulu hari ini ya.
1: Palak soalnya pas kita buka TikTok, lo kok palak? Wah, pas kada bawa masker pulang. Nah, daripada kita terkena ispa,
0: iya,
1: mending kita off-kan TikTok hari ini.
0: Jadi ini sahabat suara, apa namanya, kamera kami dipinjam NASA untuk memantau bumi dari atas ya.
1: Benar, benar.
0: Kamera sebenarnya, berapa peram?
1: Hah?
0: 720 itu ya.
1: Apanya tuh?
0: Kamera itu berapa?
1: Webcam tuh.
0: Iya.
1: 720 aja.
0: NASA meminjam.
1: Cuma menjumnya jauh.
0: Oh,
1: cuma itu yang poinnya itu. Yang dikira itu jum-jumannya.
0: Nah, itu
1: sudah
0: poinnya.
1: Sudah kemarin semalam, so, sa, jago. Ini say. Kameranya murah, ada sampai 200 ribu. Nika mending minjem ke Google aja, beranai aja rasanya.
0: Aku tuh pakai banner, aku anak memantau
1: kami
0: bumi.
1: Kami ini kada memandang pikselnya berapa.
0: Apa jar?
1: Jum-jumannya boya aja. Pakai HS aja kok.
0: Jadi dipinjamlah webcamnya. Jadi kami kada bisa TikTok dulu. Mungkin hari ini aja kok, tenang aja.
1: Ujarnya semalam sehari aja pak menyewa.
0: Iya.
1: Menyewanya sehari aja.
0: Besok ini harusnya aman ya, sahabat suara ya. Jadi mohon maaf lah TikTok kita gak bisa dulu. Tapi kita akan menemani dengan siaran seperti biasa.
1: Yoi.
0: Ya kan? Nemenin pulang kerjanya kamu.
1: Betul.
0: Sahabat suara di hari Senin ini. Gimana kemarin weekendnya? Apakah ada yang ke mall?
1: Mm-hmm.
0: Atau jalan-jalan ke luar kota?
1: Iya.
0: Lama kemana nih Sabtu?
1: Enggak, aku full di rumah Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu
1: full di rumah aku.
0: Mantap
1: Sabtu Minggu.
0: Mantap sekali. Hari nggak ada jalan-jalan tuh?
1: Nggak ada. Full aku memang hendak istirahat di rumah Sabtu Minggu tuh. Memang dikosongkan untuk istirahat aja udah.
0: Nggak ada makan di luar juga?
1: Nggak ada. Nggak ada, full di rumah karena handil bakti lagi pekat-pekatnya asap.
0: Oh,
1: pekat
0: iya,
1: benar. Siang
0: iya,
1: tuh
0: iya.
1: Sudah berasa sampai air purifier tuh sampai merah. Bahaya tuh, waspada itu.
0: Bahaya banget itu. Mm-hmm. Ya. Makanya jadi kurumai kan batap ram.
1: Sudah batap
0: tapi
1: pada berdinding.
0: Kayak itu dong, kayak di pinggiran sawah kayak gitu ya.
1: Pendopo.
0: Iya. Jangan kayak gitu. Sahabat suara, kayak gimana juga hari ini keadaan fisik dan juga mentalnya? Apakah aman?
1: Betul.
0: Cerita dong sambil request di 0811 99 33.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget.

0: tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kita balik lagi sahabat suara. Buat kamu yang melewati jalur Banjarbaru Batu Licin, kayaknya ada informasi penting ini.
1: Betul sekali.
0: Apalagi buat kamu yang pengguna alat berat ya.
1: Apalagi yang apa namanya pekerjaannya memang mengharuskan kamu ke Batu Licin.
0: Bener.
1: Banjarbaru, ya kan. Ini harus didengarkan baik-baik nih sahabat suara. Silakan.
0: Ini langsung kita laporkan dari tengah jalan.
2: Oh Robo,
0: woi, iya dek.
2: Kamu di mana posisinya?
0: Aku di studio aja Bang Yangin nih. Di mana dek?
2: Aku di jalan apa ini? Alternatif Banjarbaru Batu Licin.
0: Ikam di sekap urang dek.
2: Aku di dalam backup Robo.
0: Bahai. Bobi enak deh, sekiranya nyaman mau pandir. Jadi sahabat suara, kendaraan angkutan barang dilarang melintasi ruas jalan pengalihan di jalur alternatif Banjarbaru Batu Licin selama pembangunan jalan Kodeko 58 Sungai Jati atau relokasi Gunung Papua berlangsung. Jadi surat edaran Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan menjelaskan kalau pekerjaan relokasi jalan Gunung Papua pada jalur alternatif Banjarbaru Batu Licin dilaksanakan mulai 7 Oktober sampai 16 November 2026.
1: Nah, apa dampaknya? Jadi sahabat suara, lalu lintas pada jalan existing akan dialihkan ke jalan sementara yang berada di sebelah jalan existingnya ini. Tapi ini di notes ya, untuk kamu angkutan barang dilarang melintasi ruas jalan ini dan wajib ke jalan seperti dulu ya, Banjarbaru, Pleharik, Batu Licin yang itu.
0: Benar, jadi lewat jalur yang
1: jalur awal, lama.
0: Jalur lama kayak gitu. Kalau yang kamu angkutan barang.
1: Iya, betul.
0: Kalau untuk angkutan penumpang kayaknya masih aman ya. Karena bisa melewati jalur apa satu jalur sebelahnya.
1: Betul sekali. Semoga lancar ya juga karena pasti banyak yang belum tahu infonya.
0: Yes.
1: Makanya kita infokan pelan-pelan. Buat kamu juga yang mendengarkan, infokan juga ke rekan-rekan kamu.
0: Yep.
1: Jangan berhenti di kamu. 10 orang kalau tidak kamu sebar, kamu akan sial.
0: Nah, ketik satu untuk menolak ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
10: Enggak ya.
9: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara, asap semakin pekat. Kebakaran hutan, kebakaran lahan semakin mendekati pemukiman warga. Kita masih menunggu kabar baik.
1: Iya, paling enggak hujan deras kalau sel kali ya. Wah, ditunggu banget itu. Kasihan anak kecil ya, Ram.
0: Iya. Apa sih efek ISPA tuh, Di?
1: Efek ISPA.
0: Asap untuk pernapasan.
1: Di, dampaknya luar biasa. Makanya kita jangan lengah, sahabat suara. Kalau aku lihat ya, masih banyak kan yang enggak pakai masker.
0: Kadosa kita ya, Ram. Nah, itu aku.
1: Iya kan.
0: Aku tuh masih hendak menagur kekawananku yang masih lari-lari tuh, nah.
1: Iya, asap
0: apa
1: banget.
0: Hendak pada menagur, bro, apa gerang asap nih kadang mengganggu olahraga kah, kayak itu nama maksudku.
1: Iya.
0: Kan olahraga niatnya baik, sehat. Tapi kan kalau asap kan pernapasan, bahkan yang kita tahu ya, yang kita awam aja, kukus atau asap itu kalau terhirup, dia kan akan bikin nyesek ya, walaupun tidak langsung. Tapi kan nanti, tapi nantinya partikel yang kecil-kecil itu lah masuk ke paru-paru itu bahaya kayak,
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, itu dia. Jadi sahabat suara, partikel karhutla ini ternyata dapat memicu iritasi dan peradangan loh. Kondisi ini membuat kita mudah batuk, sesak napas, dan buat kamu yang punya penyakit komorbid seperti asma atau penyakit paru lainnya, ini sangat dapat memperburuk.
0: Tuh, itu bahaya banget ya. Olahraga masih bisa lain. Nge-gym deh, nge-gym.
1: Indoor aja,
0: gitu loh. Masih bisa aman lah yang ada ruang tertutupnya. Tapi kalau lari, sepedahan, masih bisa ditunda kayaknya.
1: Iya, apalagi kalau lagi asap kayak gini, sahabat suara ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Asin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita udahan dulu karena udah jam 6 nih.
1: Yoi, setelah ini kita akan memutarkan lagu-lagu baru yang masuk ke Iswara Banjarmasin.
0: Yes, betul sekali, ini favoritku semua Sahabat Suara.
1: Asoy deh.
0: Kamu juga harus jadi favorit ya.
1: Oh iya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
6: @iswara.official.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Sobat Suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara bersama saya Ade Febrian akan menemani kamu Sobat Suara. Dan seperti biasa, saya akan bagi 2 sesi dulu. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Devano dengan Ingat Sahabat Suara. Jadi lagu ini enak banget buat kita dengerin Sahabat Suara, apalagi tentang sesuatu yang bikin kita sedih, terus kita perlu ingat kita pernah kok berjuang dan bikin kita bahagia Sahabat Suara ya. Devano, Ingat.

dan juga Raisa Anggiani, Siapa Yang Salah, Sahabat Suara. Lagu ini seru banget, Sahabat Suara ya. Jadi kolaborasi dua nama di industri ini emang keren sekali, tentang konflik dan hubungan antar manusia. Siapa yang

Di lagu ketiga ada Elemen dengan Asa Yang Sirna. Dibawakan langsung oleh grup musik Elemen ini, Sahabat Suara ya. Dan ini bisa dibilang dengan genre pop romantis. Asa Yang Sirna di

Traffic Jam. Hai, apa kabar? Dengan judul yang sederhana aja, hai apa kabar? Sahabat Suara, kita bisa dengar nih tentang obrolan dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Hai, apa kabar? Di lagu keempat.

0: Dan di lagu kelima Sobat Suara ada Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang. Gimana? Musiknya modern banget karena ada Wisnu Santika di sini ya. Dan judulnya membawa pesan tentang melepaskan kesedihan. Sedih Harus Kau Buang di lagu kelima. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan. Ini dia Devano, Ingat.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

FM Sobat Suara, sudah 5 lagu tadi ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Gimana? Seru-seru kan? Di lagu ke-6 sampai ke-10 makin seru lagi. Kita review dulu ya. Dibuka di lagu ke-6 ada Rizky Febian, Aduh Pandang. Ini favorit saya banget, Sobat Suara ya. Karakter musik pop dan R&B dari Rizky Febian hadir banget di lagu ini. Aduh Pandang di lagu ke-6.

Di lagu ketujuh ada Salma Salsabil, Maha Benar. Kita tahu sendiri ya, salah satu jebolan Indonesian Idol yang ke-12 ini, Sahabat Suara, bisa dibilang salah satu kreatif banget loh dengan lagu-lagunya dan genrenya. Maha Benar di lagu ketujuh.

2008 ada Caleb J, I Found You. Dikenal dengan karakter music, R&B, dan popnya, kali ini Caleb J, sahabat suara, menemukan tambatan hatinya yang ada di lagu I

Di lagu 9 ada Astrid dan Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Lagu lawas dari Adrian ini, sahabat suara, mengangkat tema mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Ku Ingin Kau Tahu di lagu 9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Sakib Maju Satu-Satu. Jadi ini bisa dikaitkan banget dengan semangat menjalani sehari-hari sahabat suara ya, untuk terus melangkah. Jadi tentang proses secara bertahap gitu. Itu dia Sakib Maju Satu-Satu. Maju Satu-Satu. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Terima kasih udah dengerin 10 lagu ya. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, dibuka dengan Reski Pebian Adu Pandang.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
8: ya kan?
7: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
10: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
12: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
13: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
13: Suara warga Indonesia.

0: FM Suara Banjarmasin Senin cerita dong.
1: Kali ini temanya adalah pernah enggak kamu pura-pura paham padahal sebenarnya enggak ngerti?
0: Pernah banget. Pernah banget saya, apalagi kalau di hadapan atasan. Iya. Oh, aku tahu why. Aku tahu why.
1: Senin banget loh ini.
0: Aku tahu why tuh. Nggih, tahu why dalun. Oke, paham. Sekalinya.
1: Siap noted.
0: Yes.
1: Iya kan.
0: Sekalinya.
1: Enggak. Iya, betul. Jadi hal kayak gini terjadi karena kita ikut dalam obrolan. Daripada ketahuan gak nyambung, sahabat suara ketahuan kayak diremehkan,
0: iya,
1: kita langsung ngangguk, paham.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Iya. Oh gitu, oke.
1: Okay. Iya. Nah, kita gitu mau nanyain kamu, pernah gak kamu di situasi ini pura-pura paham yang sebenarnya kamu gak ngerti? Kasih tahu di 0811 99 33 901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Pernah gak kamu pura-pura ngerti di depan atasan? Gak usah di depan atasan deh, di rekan kerja kamu aja. Pernah kan? Pernah lah pasti.
1: Betul, situasinya biasanya antara kita kurang fokus ya.
0: Betul, antara kurang fokus atau pengen cepat aja selesai pembahasan itu.
1: Betul.
0: Masalah dipahami atau enggaknya masih bisa dipelajari nanti.
1: Betul.
0: Padahal betul, itu semua adalah
1: bom waktu.
0: Bener. Nanti kalau kamu tiba-tiba diminta atau ditanya deadline-nya, kamu bilang belum selesai. Kok belum selesai? Kan kemarin sudah saya jelaskan. Kamu belum mengerti. Tuh.
1: Aduh, itu bahayanya.
0: Sama kayak kita suara. Kayak kita ngasih saran ya.
1: Iya.
0: Gini. Oh, inggih. Inggih tahu Wailun sudah itu. Inggih. Oh iya, paham Wailun. Inggih tahu Wailun. Nah, itu. Akhirnya Akhirnya apa?
1: Apa?
0: Nganga kan kamu. Itu. Beliran kan kamu?
1: Ngeces kan kamu?
0: Kamu enggak update apa-apa kan?
1: Nah, betul sekali.
0: Kami sih pernah pengalaman.
1: Betul sekali. Kenapa kayak gini? Mungkin ada gengsi ya, juga kali Ram ya.
0: Ada rasa gengsi kali ya.
1: Ego kali ya.
0: Iya.
1: Ego tepatnya.
0: Oh, tahu. Oh iya.
1: Apalagi misalnya di ruangan nih ya, kamu aja enggak ada paham ya kan. Sebenarnya kita ngerasa kok semuanya paham nih, aku aja yang kayak bobongulan ya.
0: Asli.
1: Tapi udah sebujur ternyata.
0: Udah emang udah sebujur kada paham kan, Pak?
1: Iya, bujur.
0: Tapi ada, kalau kita ngaku kita kada paham, sopan.
1: Sopan, Bro. Apalagi ada yang diincar mungkin di kelas itu ya. Kecengan kita kan dong, kita bilang kada, kita bilang paham bro.
0: Tenang aja bro, kayaknya biar aku mengajari gurunya sekiranya menjelaskan. itu berlebihan.
1: Berlebihan
0: berarti ada, itu ada sampai kayak gitu.
1: Kayaknya gurunya ini kada menggunakan bahasa bayi ya untuk aku gitu.
0: Iya. Wah, kada mau kayak itu. Santai bro.

0: Yes, Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini sahabat suara, kita mau ngasih tahu kalau ada film yang keren banget, sahabat suara ya.
1: Apa itu? Apa itu, Adi?
0: Rapi Films bersama Sky Media Films, Portera Studios dan juga Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
0: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
2: Menghadapi satu tetangga saja bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin Bu Damai, warga harus bersatu mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
0: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya.
2: Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop kesayangan Anda.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi memang kadang-kadang biar nggak lama ngejelasin kita, iya aja.
1: Iya betul.
0: Iya kan.
1: Nantinya bisa nanya ke teman.
0: Iya.
1: Cuma misalnya kita meeting ya, meeting gitu kan ya, satu divisi. Nggak apa-apa, kamu iya iya, oke gitu. Nanti kalau ada yang nggak paham, kamu nanya ke teman.
0: Iya.
1: Setelah meetingnya, nggak apa-apa part-partnya.
0: Iya.
1: Tadi aku kurang paham dari sini, maksudnya apa ya gitu. Cuma kalau ikam setelah meeting tiba-tiba ikam jelasan apa tadi dari awal sampai akhir? Apa itu mustulah?
0: Berarti kamu ada di situ.
1: Itu ikam ada di situ.
0: Itu. Makanya banyak ya konten-konten di YouTube itu bahasa baik penjelasan ini ya kan.
1: Mm-mm.
0: Jadi tagline-nya itu penjelasan ini menggunakan bahasa baik agar kita mudah paham.
1: Betul. Kan ya ada kan? Beberapa memang yang orang-orang tuh masih belum ngerti, apalagi pakai istilah-istilah.
0: Iya.
1: Yang jujur. Istilah korporat lah.
0: Mandatory.
1: Wih.
0: Grassroots.
1: Wow. Jalan rumput.
0: Grassroots jalan rumput. Bingung kan kita kan?
1: Kita itu berpikir sesuai teritori kita. Kayak itulah.
0: Tuh sekali. Agak bingungan gitu.
1: Kamu Alfa Romeo?
0: Oh. Apa sih? Aneh lu.
1: Kadang-kadang pakai istilah pilot. Kamu ya?
0: Apa? Beta?
1: Apa Romeo Charlie ST12? Waduh.
0: Karena ada ST12 ya.
1: Terlalu berlebihan.
0: Iya, bujur. Ini pakai apa nih? Konsep apa? Aligator. Aligator apa?
1: Aligator apa?
0: Buaya ya, Manui.
1: Kita itu ya, sebagai perusahaan yang nomor satu di Kota Banjarmasin,
0: iya,
1: kita harus menggunakan istilah-istilah yang baik, yang mudah dipahami oleh konsumen. Contohnya, ini coba kita pakai komunikator.
0: Ya.
1: Itu untuk apa? Untuk supaya semua barang-barang bisa kita hitung dengan baik, walaupun jurang.
0: Iya.
1: Itu Pak, itu kalkulator. Komunikator itu komunikasi.
0: Atau kayak gini, si Adi ini bisa banyak skill ya?
1: Iya.
0: Berarti orangnya bisa multimedia.
1: Bah,
0: salah.
1: Halo Pak.
0: Halo Pak.
1: Mohon maaf.
0: Iya, itu
1: kalau
0: namanya
1: banyak skill itu bukan multimedia.
0: Paham.
1: Multifinance.

0: Gabias, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Asin 90,1 FM, sahabat suara. Mungkin ada momen ini juga kita bener, apalagi kita sebagai staff ya, sahabat suara ya. Tapi bukan berarti kita tidak berpikir kritis ke depannya.
1: Betul, betul. Kadang-kadang ini ya, yang harus kita pahami adalah bahwa tidak semua orang bisa ngerti atau paham dengan omongan kita situs ini.
0: Nah, itu dia.
1: Makanya perlu waktu. Kemarin saya ada baca di utas ya, di thread ya, katanya jangan meremehkan orang yang baru ngelamar kerja. Kenapa? Karena kamu dulu pernah di situ.
0: Wah, itu dia.
1: Jangan menertawakan orang yang baru bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Karena apa? Karena juga kamu pernah di situ.
0: Nah, itu dia.
1: Orang hanya nyokar mobil, kamu tawakan. Iya, hanya nyokar mobil umur seini. Kan mau kayak itu.
0: Kada boleh.
1: Kada boleh kayak itu.
0: Yang nyambat belum bisa.
1: Yang menyambat itu hanya masih taksi. Apa
0: ini? Kita kada tahu diri.
1: Kada boleh kayak itu. Orang kan pencapaiannya macam-macam, beda-beda gitu kan.
0: Iya, ada yang baru pertama kali naik pesawat.
1: Iya. Kan yang ada yang baru pertama kali jadi manajer setelah sekian tahun dia apa di kantor itu,
0: iya,
1: gitu. Iya. Mungkin kamu lebih dulu jadi manajer, terus rekan kerja kamu baru diangkat jadi manajer, terus kamu sok-sokan, kamu tuh manajer baru, bro.
0: Tenang.
1: Iya kayak gitu, bro. Ih, manajer baru, baru tapi ilmunya lebih tinggi kayak
0: ini
1: apa?
0: Iya, pengalamannya juga oke ya kan gitu. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang, nah, ya kan, dan kita harus juga tetap berpikir kritis. Sahabat suara, setelah kita bakal lanjut lagi dikirim salam.
1: Yo.
0: Tetap dengerin kita di Suara Santai.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
3: Snowblock 1 FM bersama Rama Juple, Adi Febrian menemani kamu di malam Selasa. Kita masih informasikan bahwa kita tidak bisa live TikTok malam hari ini.
4: Iya, ya, benar.
3: Jadi mohon maaf kepada
4: darurat, ya. Masa tadi darurat.
3: Betul. Mohon maaf kepada teman-teman kita, ya. Mohon maaf kepada Ibu Ira, mungkin ada yang nyari-nyari TikTok kita. Oh, kita mohon maaf, Ibu.
4: Gak apa-apa, Bu. Iya.
3: Iya, mungkin kita tidak bisa tampil di TikTok, cuma ya, nomor rekening kita masih connect. Tenang saja.
4: Waktu luang.
3: Kami tetap menjunjung tinggi waktu luang, Ibu.
4: Tanpa keraguan.
3: Waktu luang. Kami siap dipanggil kapan saja.
4: Iya, betul sekali. Yang lain urusan nanti. Sahabat suara, kita kali ini udah melewati bulan September.
3: Betul.
4: Gimana Septembernya?
3: Semoga baik-baik saja, ya. Doa kita masih sama, semoga semua uang yang kamu keluarkan di bulan September kemarin itu diganti berkali lipat di bulan Oktober ini.
4: Amin, amin, amin, amin. Kita mau nanyain kamu nih, sahabat suara, ya. Mungkin yang di bulan September itu merasa boros.
3: Iya.
4: Ya kan? Kita mau nanyain kamu nih. Mungkin kamu ada tips tersendiri untuk mengirit lagi.
3: Iya.
4: Kan biasanya di awal bulan tuh ada wacana untuk irit dulu.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul, ngerem dulu biar ntar bisa dilihat nih berapa sisanya. Akhir bulan baru tuh makin irit.
4: Nanyain kamu, sahabat suara, kasih tahu dong tips ngirit bulanan versi kamu kayak gimana, sambil kirim salam di 0811 9933 901.

0: 101 FM dimanapun kamu berada, yang lagi mau jalan-jalan jam segini.
1: Kayaknya kalau kamu mau ngirit, kamu harus gabung di klub tenis kita.
0: Kami punya klub tenis, sahabat suara. Klub tenis yang belum pernah main tenis.
1: Betul.
0: Dan belum pernah menginjakan lapangan tenis.
1: Tapi kita punya teknik yang aduhai.
0: Iya, betul.
1: Jadi pas main, aduhai ini bisa ada nih.
0: Dan itu, dari kami sendiri nyambat ya. Kami tahu diri kok.
1: Ngalihinnya main tenis nih, aduhai. Nah itu karena skill kami, skill aduhai.
0: Iya betul. Jadi sahabat suara ya, kita punya klub namanya Sapu Jagat.
1: Betul.
0: Kita akan nyanyikan, kita akan bunyikan tagline-nya.
1: Iya.
0: Sapu Jagat, makin tuha,
1: makin irit. Pisit.
0: Oh, oke. Wah ya.
1: Ya. Kita kan jadi kan kompak dah. Sudah bisa di
0: sapu jagat. Makin tua, makin pisit.
1: Ada titik banyu diganggam.
0: Enggak tahu ya, apa hubungannya dengan tenis, tapi kayak keren deh.
1: Pokoknya keren itu. Kayaknya kok semacam wah, ini tagline membara-barar nih.
0: Makin tua makin pisit.
1: Arti gue jadi ganggam. Bingung.
0: Sudah kami siapkan loh.
1: Pokoknya buat kamu yang mau ngirit, kamu harus gabung dulu sama
0: iya,
1: kita.
0: Iya betul sekali sahabat suara. Itu dulu ya. Kamu gabung dulu deh di WhatsApp. Di 0811 99 33 901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
5: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan Viva buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

0: Isuara Banjarmasin 90,1 FM. Tips irit yang pertama, kalau dapat rezeki atau juga gaji, dipos-poskan dulu deh. Ya kan Rama? Jangan dihabiskan.
1: Ikam dipos-poskan, Di.
0: Dipos.
1: Langsung ikam bagi-bagi.
0: Bagilah.
1: Iyalah.
0: Iyalah. Bagi iya, biasanya aku ada yang ku tarik cash, ya kan? Yang
1: tarik cash itu untuk apa?
0: Tarik cash sih biasanya
1: untuk di rumah. Berapa persen?
0: Lumayan banyak.
1: Oh iya?
0: Iya, sisanya aku yang sedikit. Ya namanya kita laki-laki lah ya. Seperti itu. Jadi dipos-poskan biar baru nanti kalau ada dana entertain, sisanya aja dana entertain kayak gitu. Karena aku ngeliat postingan bapak-bapak.id ya, yang Senin sampai Jumat seorang ayah itu kerjanya yang makan seadanya,
1: iya,
0: kendaraan aja, ya kan, terus mau ngopi enak aja mikir berapa kali, gorengan aja. Tapi kalau udah weekend tidak ada kata cemberut untuk keluarga.
1: Weekend itu jor-joran kita.
0: Jadi orang kaya kita.
1: Weekend, bapak-bapak itu kalau weekend orang kaya.
0: Ya, orang kaya bro. Cuma
1: Senin sampai Jumat, wah, ya, pada titik menjadi ganggam.
0: Makin tua makin pesen.
1: Pada titik menjadi ganggam.
0: Makin tua makin
1: pada titik menjadi ganggam.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kenapa sih kita mengangkat tema ini, tips ngirit? Sebenarnya dari kita pun gak ada tipsnya ya, Di ya.
1: Tapi banyak loh ya, ternyata yang aku lihat ngeluh loh tahun ini.
0: Di, kadosa ikam lah. Aku semalam hanya melihat tayangan, bukan ya tayangan ya, klarifikasi dari orang yang punya media di Indonesia.
1: Oke.
0: Ini aku memang sulit banget di kehidupan tahun ini.
1: Duh kan?
0: Orang yang punya media, yang punya bank.
1: Wow.
0: Jadinya bermusuhan juga, bukan bermusuhan ya, berselisih paham dengan rekan kerjanya, kayak gitu-gitulah. Wah, aku bilang selevel Sidin aja, yang ibaratnya kalau hendak sekali jalan tuh misi bensin juta ya, kada apa-apa kayak gitu nah.
1: Iya.
0: Apalagi kita 6 juta kalau sebulan.
1: Jadi jangan nyalahin diri sendiri ya. Enggak. Maksudnya semua orang kok ini.
0: Memang kondisinya ekonomi lagi susah sekarang.
1: Berasa banget.
0: Cuma dengan kondisi ekonomi lagi susah kayak gini,
1: Terbentuklah
0: sapu jagat.
1: Makin tua
0: makin bisit. Banyak digagam. Karena memang apa ya, kita tuh kayak semacam masing-masing gaedah kayak gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Ibarat kata tuh kayak, wah, sudah kada kau bahar lagi dah lawan yang ada nih.
1: Nah, iya gitu.
0: Asal seorang baik-baiknya sudah.
1: Iya.
0: Yang menyupir bujur-bujur bawa penumpang, mudah-mudahan kena dapat lagi repeat order. Yang kantoran bujur-bujur begawinya, kadosa tapi hendak manui kawan, sekira aman-aman dia terus di kantor. Yang begawi biasa kayak itu. Karena aku lihat di media sosial tuh ya, awalnya gajinya 20 juta, sekarang cuma 6 juta aja jar. Kenapa? Karena ada efisiensi dari perusahaan. Sekalinya dikasih pilihan,
1: mau keluar,
0: Bapak mau keluar atau gaji ikut menyelesaikan kondisi perusahaan jarnya.
1: Tuh kan.
0: 20 juta di.
1: Berarti bayangin, misalnya pengeluarannya sudah di angka 10 ke atas ya.
0: Oh masa.
1: Karena kan gaji 20 ya, ya.
0: Anggaplah 10 juta ya sebulan ya. 10 juta untuk saving lah ya.
1: Dan itu udah gak bisa ditawar lagi.
0: Tiba-tiba 6 juta.
1: Wah,
0: daripada kada begawi.
1: Iya benar. Itu sahabat suara ya. Tetap bertahan, jaga kesehatan. Makanya sahabat suara ya, sambil dengerin kita aja, support aja. Buat kamu juga yang punya dana berlebih,
0: iya,
1: boleh kita berteman kali ya.
0: Buat kamu yang mungkin ada, wah ini kemana nih lah, ada labihan 2 juta.
1: Nah,
0: misalnya 2 juta nih labihan
1: iya.
0: lah. 2 juta siapa orang berdua nang kawa kubari lah. Nah, hai, halo, hai, kami di sini.
1: Adi dan Drama,
0: halo.
1: Hai, makawanan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk hari ini, Sahabat Suara ya, di hari Senin ini. Semoga hari semingguan ke depan lancar kerjaan kamu, kabar baik juga akan menyertai Sahabat Suara ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Dan terus jaga kesehatan kamu.
1: Betul. Besok jumpa lagi kita.
0: Yes, betul.
1: Ya, dari semoga
0: tolong live TikTok ya.
1: Semoga sudah dibelikan. Ujarnya malam ini dikirim, Bang.
0: Iya, betul. Malam ini juga dikirim.
1: Malam ini juga dikirim FM-nya dari Bu Hanasa.
0: Iya, bujur.
1: Karena kamu pindah bujur genteng masih sampai tau.
0: Transit di Cakung ya, di Cakung. Hah? Transit di Cakung.
1: Bah, lo TNT ya? Mas sakitnya nasa lo TNT. Awaknya dari langit karena apa? Kamu pindah bujur genteng berarti iya tuh sampai dah tau. Kenapa? Lubang langit anunya? Atap nih ya?
0: Kuyang kaman tuh.
1: NASA mengirim webcam.
0: Oke, Sahabat Suara, udahan dulu dan terus dengerin i Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Balik lagi tentunya di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sepele Senin. Pelengar, ada gak sih yang bikin kamu pelengar, bikin kamu capek, kamu kesel sahabat suara? Boleh kamu ceritain bareng Hirzan malam hari ini di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sepele. Atau mungkin pengen request dan juga kirim salam di 0811 93 3901. Buat kamu juga yang pengen cerita di luar dari Sepele atau bertanya-tanya, monggo bergabung sama Hirzan sampai jam 11 malam. She will be love.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ngomongin sepele, banyak sih kali ya mungkin yang bikin kita capek, bad mood. Kemarin sih saya beberapa waktu lalu, beberapa hari yang lalu gitu, saya bete sama diri saya sendiri gitu. Karena ngeliat kok saya sering banget ya bikin orang rumah marah, pasangan saya marah gitu ya. Ini saya mau sabar diri gitu ya. Ada yang salah nih kayaknya sama saya nih ya. Cara ngomong, cara ngerespon, kok jadi berantem terus ya, saya bilang gitu ya. Jadi saya bete banget sama diri saya tuh. Kesel banget sama diri saya sendiri gitu. Gimana ya saya bilang supaya orang lain gak merasakan kebetean ini, kegelisahan ini gitu ya. Mau gak mau gitu ya, saya harus, gak bisa nih gini terus nih, saya bilang. Nah ini saya mencoba pelan-pelan merubah diri, bercanda, ngobrol gitu sama pasangan saya. Terus saya minta kasih tahu sama pasangan saya, bahkan orang rumah khususnya sama saya gitu ya. Kalau Hirzan ada gimana-gimana, tolong kasih tahu aja duluan, kasih tahu pelan-pelan aja. Kadang saya langsung meledak duluan gitu, salahnya saya. Yaudah deh, biar malam hari ini gak terlalu suntuk sambil menyaksikan pertandingan sepak bola Indonesia melawan Thailand, kita putarkan lagu Pesta dari Isyana Sarasvati.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita akan bacain cerita dari Kak Mayon Palangkaraya ya, dari Kalteng. Katanya, aku mau cerita boleh gak sih Kak Hirzan? Boleh banget, saya bilang kan. Jadi saya tanya gitu ya. Bentar, short trending. Nah nih, aku tuh kan followan sama cowok gak kenal, tapi kayaknya satu kampus deh Kak. SG-nya entah kenapa muncul mulu nih di story Instagram yang hadir gitu ya. Pas stop Instagramnya, account-nya oke juga nih cowok. Akhirnya aku memberanikan diri gitu ya untuk ngechat, dan bahkan akhirnya penasaran dengan tinggi badan dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang, dengan tinggi badan seseorang, karena aku pernah sama yang pendek Kak Hirzan. Tetap aja diselingkuhin. Ya Allah ya Rabbi, yang sabar ya. Terus katanya, aku tuh gak mandang fisik sebenarnya Kak, terima aja. Bertingkah nih anak ketika dikasih kasih kesempatan gitu ya untuk menjalin hubungan. Lanjut lagi ya Bang ceritanya. Finally aku akhirnya beranikan diri untuk DM. Kebetulan si cowok ini Kak Hirzan bikin SG di kafe gitu. Padahal after break up nih, tenaga cegilku udah gak ada sebenarnya Kak Hirzan. Tapi aku beranikan diri, lalu ku chat dan ku komen, spill kafenya dong bro. So akrab banget kan Kak Hirzan. Terus dia balas, di sini dia bilang, terus dia kirim Instagram kafenya lah. Kaget dong direspon sama cowok tersebut. Terus aku bilang, balas lagi, oke ya, katanya terima kasih. Udah, terus dia balas, sikat aja my on, sikat aja, gak usah pikir panjang lagi, ngapain dipikir-pikirin lagi.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Transit 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

101 MI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Salvina, tenang banget kamu. Kamu tap-tap layar aja dulu. Karena apa? Karena setelah ini saya muterin lagu Dewa. Tapi terserah saya ya, saya lagi pengen banget dengan lagu ini juga. Dan lagu dari Fifth Harmony, I'm In Love With A Monster. Ini di request sama my own sahabat kita yang ada di Kalteng ya, di Palangkaraya. Terima kasih ya, jauh-jauh dari Palangka dengerin suara Banjarmasin, love banget. Ini juga ada teman saya juga dari jauh di sana, ini katanya nanya hari ini temanya apa Hirzan? Temanya adalah sepele, Senin Pelengar. Coba kamu mengeluh aja, apa yang kamu pengen keluhkan silahkan ceritakan. Jadi saya akan bacakan keluhannya ya. Jadi ini pas banget nih, katanya baru pindahan toko gitu katanya. Terus bosnya ini tiba-tiba marah-marah, terus mengeluarkan kata-kata tidak baik lah, kurang baik gitu, yang kurang sedap didengar. Sebenarnya bukan aku juga sih kayak yang dimarah-marahin gitu ya, cuman teman yang diteriakin kata-kata kasar itu. Tapi kan tetap aja ya kayak Rizan gak enak didengar, jatuhnya kayak gak punya attitude gitu loh katanya. Terus kalau menurut aku ya kak, ya bisa aja kalau pengen marah-marah, cuma lebih baiknya lagi gak usah mengeluarkan kata-kata kasar dan disampaikan dengan baik. Kalau emang kerjaannya itu salah ya kan, jadi gak perlu diteriakin di hadapan orang banyak gitu kali ya kak ya. Emang sih kak ya, emang sih pusing banget gitu. Kita pusing banget sama orang-orang itu. Karena saya percaya kakak yang cerita tadi, orang kalau udah marah menurut saya ya, dia lupa otaknya ada di mana, otak kemindah kedengkul kak. Kalau menurut saya, spesial buat kamu juga nih sahabat suara, mungkin pengen dapat ilham, coba dengan lagu Dewa yang ini. 1, 2, 3.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Yang baru aja dengerin Suara Banjarmasin, tenang, sekarang ada Hirzan Anggoro menemani perjalanan malam kamu ya. Atau mungkin pengen terlelap dalam tidur kamu, saya kasih lagu-lagu yang bikin kamu gak bisa tidur. Iya. Enggak, saya kasih lagu-lagu yang enak aja buat kamu gitu. Saya mainin psikologis kamu ya sahabat suara. Kita kasih yang bikin kamu teringat gitu ya. Saya bikin up sedikit, saya turunin lagi. Dan malam hari ini saya mau bacain nih, ada yang cerita. Ini bukan cerita saya, itu ada yang join gak? Join pakai Z gak tuh? Ada yang join gitu ya. Ada yang join di TikTok Hirzan @gezepian strip just friend, ketawa solusinya gitu. Terus saya tanya, kenapa namanya itu, coba ganti, saya bilang. Terus dia bilang nih, si Gezepian, saya ini bang, korban dari just friend katanya. Terus dia bilang, jadi badut aku bang, kacau banget hidup gue katanya. Makanya saya bilang, nama, nickname, user ID itu adalah doa. Coba kamu ganti dari sekarang bro, gak usah. Kalau sang surya tenggelam, mau gak kamu tenggelam terus? Hah? Mau emang?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Bertahan satu J.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, saya sudah menemukan jawaban kenapa si Mas Kezepian Strip Just Friend solusinya, kenapa dia sampai hari ini jadi badut dan jomblo, karena dia typingnya sangat-sangat tidak karuan. Kamu cowok ini, cowok apa ya? Cowok tanggung, cotang kamu ya. Cowok tanggung, ngetik tuh jangan nanggung bro. Kalau tanggung, cewek tuh gak suka yang tanggung. Mateng aja cewek tuh sukanya yang mateng. Kagak ada yang nanggung-nanggung kayak lu tuh, gak ada. Benar kata siapa aku tuh? Labil. Hai Allah, jangan nanggung. All in aja. Ketiknya yang all in. Gak usah ketawa lu ya. Heran gue ceritanya. Gimana sih ngenangkep gue dari tadi baca-baca saya gak dapet tuh. Maaf ya sebetulnya. Malam-malam saya jadi marah. Gol, alhamdulillah gol, alhamdulillah. Gol, Indonesia kan gol kan. Wuhuu, 1-0 nih. Sambil dengerin suara ya. Nih saya pelindungmu dari The Over.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara dimanapun kamu berada, terima kasih yang udah ngetap-tap layar di TikTok Hirza Nanggoro ya. Semua yang saya sampaikan secara live on TikTok itu semua bercanda ya guys ya. Saya gak mungkin beneran seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat suara yang selalu dengerin suara Banjarmasin dari jam 9 sampai jam 11-an ini. Terima kasih ya. Besok dengerin lagi ya di jam yang sama, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa pamit. Dadah.

0: udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Alan-Alan. Alan-Alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi Alan-Alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food,
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscast.
8: Suara warga Indonesia.
7: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: Indonesia.
1: Indonesia. Wah, luar biasa ya.
0: Keren sekali dong.
1: Masya Allah.
0: Malam tadi tuh, aduh, sudah aku sudah pesimis benar saya. Di babak perpanjangan waktu kedua, Thailand bisa membobol
1: pertahanan kita.
0: Indonesia. Aduh, aku langsung kayak aku bulik aja kan.
1: Udah mulai agak pesimis.
0: Bulik aja kah aku nih, jarku nih. 7 menit lagi masalahnya kan. Tiba-tiba gol Elkan Bagot sangat tenang sekali di depan mister gawang dan langsung tercipta gol.
1: Gol.
0: Membuat kedudukan menjadi 2-2.
1: Seri itu ya, waktu itu ya.
0: Waktu itu. Habis itu langsung lah, ini kayaknya langsung penalti nih. Penalti, ada pesimis lagi dalam hati nih.
1: Soalnya kan kita agak lumayan trauma ya. Biasanya kalau udah kondisi-kondisi kayak begini ya.
0: Kalau udah penalti-penalti kayak, aduh gimana tuh ya. Kayak gugup banget tuh. Cuman ya itu tadi ya. Ini luar biasa banget ya. Yes, halo Leo.
1: Pagi Selasa para supporter yang berbahagia.
0: Yo, gelo.
1: Keren.
0: Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, gimana enggak keren enggak tuh?
1: Iya.
0: Tepisan dari Emil Audero Bulyadi membuat skor penalti menjadi 3-2. Yes, penantian yang sangat lama sekali, benar sekali Roy Dumplak. 35 tahun Indonesia menunggu. Karena terakhir Indonesia tuh baru menang di SEA Games tahun 91 guys.
1: Benar, itu terakhir. Jadi alhamdulillah kepanjangan umur kita bisa menyaksikan.
0: Luar biasa, ini ya, aduh aku tuh ini. Kayak ya Allah gugup banget. Sumpah menteri, ya Allah Indonesia bisa menang gak sih gitu. Ya
1: walaupun tadi malam saya tidak menonton, tapi kan rumah di sebelah saya.
0: Yes.
1: Aduh, saya apa bergetar ya. Pokoknya saya ya udah nih enggak apa-apa, saya kaget. Yang penting kan kalau berarti kan gol ya.
0: Riuh ya. Riuh banget, semarak ya.
1: Jadi saya tinggal nutupin telinga anak saya dong kayak
0: Iya benar. Agak tekipik-tekipik sedikit ya. Waduh.
1: Enggak apa-apa, yang penting mah menang ya.
0: Tuh, kata Roy Dumplak, pemain timnas Indonesia akan diguyur uang hadiah juara FIFA Asian Cup 2020 sekitar $650,000 atau 11,63 miliar. Oh my god. Gelo. Party people banget enggak tuh?
1: Apa nih?
0: Apalagi?
1: Gak bisa ngomongin duit, TikTok pelanggaran nih.
0: Gak bisa ngomongin duit sih TikTok nih. Gimana sih? Langsung pelanggaran-pelanggaran aja.
1: Ya ampun, kita lagi euforia.
0: Iya, euforia Indonesia nih. Indonesia, gila, keren banget gak tuh Indonesia pertandingan. Gila, malam tadi tuh emang kayak sengit banget, sumpah.
1: Sengit.
0: Sumpah, serius. Panik aku.
1: Panik,
0: bujur aku panik.
1: Masa kayak selangkah lagi gitu loh.
0: Selangkah lagi loh untuk menjadi juara. Wah, keren sih,
1: keren
0: banget, layak memang.
1: Sahabat Suara, kamu bisa request ya.
0: Yes.
1: Di 0811993301 di Wawa atau di live TikTok kita, langsung aja ketik-ketik di live chat.
0: Boleh banget langsung request buat kamu yang pengen request ya. Bisa langsung aja Wawa di 0811993301.
1: Tema kita hari ini apa? Para pencari Tuhan.
0: Wadah, tema hari ini kita dress code-nya para pencari Tuhan banget nih.
1: Siapa sih namanya?
0: Kamu jadi ustazahnya, aku jadi yang biasanya yang anak nakalnya itu.
1: Nah. Andri Tolani.
0: Hah? Gak ada.
1: Siapa ya kalau yang para pencari Tuhan?
0: Para PPT. Pencari Tuhan. Pemeran para pencari Tuhan, kita cari dulu.
1: Oh, kalau ini yang ini ya.
0: Nah.
1: Aji siapa? Aji Mas.
0: Atau bisa juga tukang ojek. Nah, bisa tuh.
1: Tukang ojek jangan.
0: Pangkalan, ojek pangkalan. Bisa juga tuh.
1: Aku lapar.
0: Oh, kamu jadi ininya aja. Kamu ya kalau yang jilid satu tuh kan di ini ya. Si siapa sih ini, Saskia Adia Meka ya?
1: Saskia Adia Meka.
0: Nah, kamu jadi Saskia Adia Mekanya.
1: Ayah, iya namanya.
0: Aku jadi Melky deh, enggak apa-apa deh.
1: Jadi Melky ya.
0: Aku jadi bajainya.
1: Chelsea.
0: Tuh kata Leo Agustin, aku jadi bajainya, bener. Leo Agustin, kamu mau request lagu apa Leo Agustin? Roy Dumplak juga yang mau request boleh.
1: Oh, kalau para pencari Tuhan ini ya, Ari Kuncoro ini ya.
0: Yoi, Ari Kuncoro.
1: Azam,
0: betul.
1: Oh, yang Andre Tolani itu satunya apa ya?
0: Andre Tolani. Tolani
1: itu juga sebelum apa ya? Andre Tolani itu Andre Tolani. Oh. Sinetron religi itu.
0: Ada emang.
1: Ada juga.
0: Itu dulu deh kayaknya. Dulu banget.
1: Kiamat sudah dekat.
0: Iya.
1: Kiamat sudah dekat tuh.
0: Waktu itu dia kurus banget mas itu.
1: Beneran.
0: Iya kan. Terus juga ini dengar-dengar katanya Para Pencari Tuhan akan ada lagi guys tahun depan. Oh my god.
1: Ya mungkin pemerannya baru lagi nih ya.
0: Enggak, pemerannya masih tetap Mirzwar sama ini yang Trio Bajaj.
1: Sama Trio Bajaj tetap.
0: Iya, ya. Karena itu udah di spill sama salah satu personilnya Bajaj.
1: Berarti tuh nanti hadirnya di bulan Ramadan.
0: Ramadan.
1: Aduh. Ah.
0: Gak kerasa Ramadan.
1: Udah tahun baru aja nih. Nah, Ramadan.
0: Ramadan deh.
1: Kita abis sahur di sini, Pak.
0: Buset. Iya, abis sahur langsung siaran ya. Waduh.
1: Keren banget ya.
0: Kangen banget lagi.
1: Kangen banget lagi.
0: Iya, kangen banget aku yang kayak pagi-pagi siaran. Bener. Request lagu lawas Ardi. Jussalam. Boleh. Mau request lagu apa, Kakak? Itu ada yang mau request lagunya Nona.
1: Sizzle.
0: Sizzle.
1: Oke, kita nanti cari dulu.
0: Yes. Sizzle. Sizzle.
1: Nona.
0: Nah.
1: Oke.
0: Okay. Aduh. Ya pasti ini boleh banget ya sahabat suara. Boleh komen-komen, tap-tap juga live TikTok kita sambil menyemangati dan menggelorakan kemenangan Indonesia malam tadi di final FIFA Asian Cup 2026. Dan kita kasih lagu dulu kayaknya nih, Sa. Boleh
1: lagu
0: banget.
1: Lagu dulu aja kita merayakan hari ini ya. Kita
0: yes.
1: Setel dulu nih.
0: Boleh.
1: Bebe Gaskin dari Mata Sanggau.
0: Abang Jussalam mau request lagunya Unju.
1: Seperti yang dulu.
0: Seperti
1: Oke,
0: yang dulu.
1: Ditunggu aja ya,
0: kayak. Ditunggu aja ya. Kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: suara warga Indonesia, known as Sizzle.
1: Yay.
0: Yang dibuat sama Leo Agustin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Okay. Halo. Halo.
1: Selamat pagi sahabat suara.
0: Hey, ya, Sizzle ya dari Nona nih nemenin pagi kamu juga. Masih ditemenin sama Aksesa Putri dan juga Ardian Kama.
1: Tentunya juga masih dalam semarak kemeriahan kemenangan Indonesia malam tadi, luar biasa sekali sahabat suara.
0: Ditambah lagi dengan kehadiran Mbak Anggun ya.
1: Nah, apa pulang ini heh, rame banget.
0: Mbak Anggun.
1: Rame banget.
0: Bangun nyanyi lagu Tanah Air.
1: Iya benar.
0: Langsung kayak berasa banget di Sanubari Eke.
1: Beneran keren deh. Ya. Tapi nationality-nya Anggun itu dia dua ya? Atau
0: enggak, dia memang warga negara sana sudah di.
1: Oh, udah di sana ya. Gitu.
0: Tapi jiwa, raga, hati masih terpaut dengan Indonesia.
1: Betul sekali dong.
0: Kalau ngomongin makanan di Indonesia, kan kita tuh bisa dibilang ya aneka makanan setiap daerah itu pasti punya ciri khasnya sendiri.
1: Betul.
0: Kayak di Banjarmasin kita ada soto Banjar.
1: Yes.
0: Dan masih banyak lagi. Ada gak makanan dari daerah lain tapi kamu kayak fans banget sama makanan itu?
1: Nah gitu. Kayaknya enak banget kalau pagi-pagi kayaknya kita ngomongin makanan.
0: Betul.
1: Aja ya.
0: Gila, kondisi lagi begini nih.
1: Betul. Kan abis lapar. Ya kan, abis ini teriak-teriak ya kan. Kayaknya pengen banget nih makan sesuatu yang kayaknya emang.
0: Betul.
1: Ini banget nih. Kayaknya wah cocok nih kalau misalnya makan hari ini nih. Betul. Untuk
0: mengisi energi.
1: Mengisi energi. Tapi kalau makanan-makanan daerah selain kota Banjarmasin, karena
0: yang cocok dan masuk ya.
1: Actually karena aku ini banget ya. Baru berapa kota ya yang aku pernah
0: kunjungi.
1: Kunjung itu yang paling enak itu adalah nasi pecel di. Aku suka makan nasi pecel di Kota Batu.
0: Oh, Kota Batu pernah. Jawa Timur lah ya.
1: Jawa Timur. Terus juga pernah nyobain nasi bebek yang benar-benar nasi bebek dari
0: bebek
1: ini.
0: Bumbu hitam?
1: Enggak. Madura dong. Sinjai.
0: Oh, ini yang mana nih?
1: Sinjai Madura. Madura. Betul. Saya rela-relain ke Madura.
0: Kamu ke ininya?
1: Langsung lewat jembatan Suramadu.
0: Suramadu.
1: Yes. Langsung ke ininya yang pusatnya.
0: Benar.
1: Wah, ternyata emang beda, enak banget.
0: Beda ya, langsung enak. Di ini ya.
1: Tapi kalau kamu apa nih guys, kira-kira makanan daerah atau mungkin makanan kota di sini yang menurut kamu enak banget?
0: Karena beberapa makanan yang menurut aku juga wajib dicoba tapi dari daerah lain, misalnya kayak Coto Makassar itu enak tau.
1: Coto Makassar aku pernah nyobain tapi yang di sini, enggak yang di Makassarnya.
0: Nah, kalau aku pernah tuh karena waktu itu ada kunjungan.
1: Iya kan, kamu kesana kan. Emang kamu pernah nyobain enggak Coto Makassar yang di sini sama Coto Makassar yang di sana?
0: Yang di sini juga pernah sih.
1: Nah, ada perbedaan enggak tuh?
0: Cukup mendekati, cuman buat teman saya yang namanya Indah Bone, kamu tahu kan Indah Bone, my best friend.
1: Yes.
0: Menurut dia memang ada yang dia suka banget gitu.
1: Oh.
0: Misalnya ada beberapa ya, ada di sini, dia suka paling suka yang di sini kayak enak katanya.
1: Oh gitu.
0: Terus, karena kan emang pernah bikin dan dia emang dari sono ya.
1: Terus apa lagi ya yang enak? Tapi yang aku makan di sini itu
0: nasi padang aja.
1: Padang.
0: Sih rendang ya.
1: Iya yeah, kan.
0: Udah pernah nyobain nasi padang.
1: Nasi padang sama nasi kapau beda kan?
0: Beda ternyata.
1: Nah, nasi kapau itu apa yang membedakannya dengan nasi padang?
0: Kayaknya lauk-lauknya deh.
1: Sama kuahnya katanya.
0: Betul, sama kuahnya.
1: Ada yang mau kasih tahu kita enggak apa perbedaan?
0: Beda nasi kapau dan nasi padang.
1: Ya. Nah, ada Yuli Sanchez nih. Halo, selamat pagi Kak Yuli Sanchez.
0: Sedang dengerin kita di jalan.
1: Waduh.
0: Ya, sambil nyetir ini hati-hati.
1: Hati-hati
0: ya,
1: di jalan ya, Kak Yuli Sanchez. Katanya dia mau request lagunya pas band Jengah Kita Jengah.
0: Dengarkan banyak alasan.
1: Asik. Ini bos, kayaknya bagus nih. Ada Mas Bas. Hai, semangat pagi Mas Bas. Gimana? Malam tadi nonton Indonesia enggak?
0: Benar. Kalau nonton gimana pendapatnya, euforianya di daerah Mas Bas gimana nih?
1: Assalamualaikum AA Jarmu. Aku senang Mas Bas ninya mulah nangar kita nih AA biasanya.
0: AA Agdi dan Aksesa.
1: Maka di maka anu apa nih? Apa jurang dry text ke jurang tuh? Kada Jarmu. Aduh, hai. Lagi di mana nih Mas Bas? Boleh kasih info terus juga boleh apa ya, request ya. Kalau kamu pengen request. Terus juga ada Askaya Atarva. Waduh, namanya ini ya.
0: Cukup serius ya.
1: Cukup serius ini namanya. Ini real name nih. Boleh kalau kamu mau request bisa langsung aja gabung di live TikTok kita, terus juga di Wawa juga boleh di 0811 11 33 901.
0: Mas Bas lagi di Banjarmasin katanya mau pergi ke Rojo, ada kerja.
1: Oh, anak tulak begawi. Oke, okay. Hati-hati di jalan.
0: Ada yang mau didengar lagunya?
1: Yoi.
0: Ada yang mau didengar lagunya? Mau denger lagu apa?
1: Mau denger lagu apa nih? Boleh, bisa langsung WhatsApp atau bisa langsung komen di live TikTok kita. Eh, hari ini juga ada yang spesial loh. Oh
0: iya dong.
1: Ya, hari ini pokoknya kita akan seru-seruan.
0: Seseru apa hari ini? Seru banget.
1: Lah, pokoknya seru banget lah pokoknya. Masih berasa banget nih euforia. Iqbal juga pakai baju Timnas Indonesia. Kayaknya kan berganti deh dari malam tadi. Hah? Oh, hanya dipakai. Langsung konfirmasi
0: harus,
1: ya.
0: Harus diklarifikasi.
1: Langsung.
0: Ntar tertuduh kalau misalnya ada apa gitu kan.
1: Salam buat someone yang lagi di jalan katanya. Requestnya Dea Lova. Badah. Song-song
0: Badar. Serius juga ya lagunya ya.
1: Song-song Badar nah Dea Lova nah. Tapi kenapa Pak?
0: Kita buat, jengahkan dulu.
1: Kita jengahkan dulu sepertinya. Boleh. Kita jengahkan dulu spesial buat Abang Yuli Sanchez yang lagi di jalan. Semangat bekerjanya Abangku. Hati-hati. Dan juga nanti jalannya. Buat kami yang mau request bisa langsung komen-komen WhatsApp-WhatsApp di 0811 11 33
0: 9 01.

0: Tuh, halo, selamat pagi.
1: Kakak Febri, selamat pagi.
0: Terus juga ada Mina.
1: Selamat pagi.
0: Halo, ada yang mau request boleh?
1: Boleh banget request lagu apa aja ya.
0: Yes.
1: Ditulis aja di live chat kita.
0: Betul, boleh.
1: Tadi ngomongin tentang makanan daerah lain yang kita sukai.
0: Benar.
1: Oh, sekarang kita ngomongin apa lagi yang seru ya?
0: Enggak, makanan aja dulu. Makanan
1: kita, aja.
0: Ini kayaknya makanan ini harus kita kulik-kulik nih, guys. Atau dari daerah mana? Atau misalnya kayak di Playhari ternyata ada makanan ini yang ternyata kita hidden gem banget. Kayaknya kudu wajib banget gitu dicobain.
1: Kamu pernah ngasih makan paliat?
0: Wah, paliat di ini aku pertama kali makan paliat itu beberapa bulan yang lalu. Waktu itu kan aku ada acara nikahan ponakan aku kan.
1: Yep.
0: Di Tamiang Layang. Jadi kakak aku tuh ngebawa apa ngajakin kita makan nyobain makan paliat yuk. Hah, paliat. Aku tuh emang dengar-dengar aja gitu paliat. Tapi nggak tahu paliat itu apa sih kayak
1: bentuknya
0: kayak gimana gitu loh. Nggak pernah ngeliat soalnya sa. Jadi waktu itu kita makan paliat di pasar Kelua. Nah, di pasar Kelua itu memang katanya cabangnya yang di Tanjung.
1: Iya, benar.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi makan di situ. Oh, ternyata itu ikan ada ikan patin, ada udang.
1: Udang mantep sih.
0: Iya kan? Nah, jadi
1: tapi bergelora sih kolesterol itu.
0: Jadi ikan patinnya itu ternyata direbus gitu di dalam air santan dan air santannya itu kupikir yang kayak gangan asam gitu nah.
1: Bukan.
0: Ternyata kok ada sensasi
1: antik kan rasanya.
0: Ada sensasi mulut. Asin nih.
1: Bener, asin gurih asam dikit.
0: Asamnya bukan asin, asam. Asam betul, limau. Asam oh, limau. Ternyata emang dikasih ini.
1: Iya, pokoknya unik lah rasanya kalau paliat itu.
0: Jadi akhirnya wow, ternyata enak banget.
1: Enak banget.
0: Apalagi ini pakai pucuk apa tuh ngerannya? Pucuk.
1: Bili.
0: Bukan pucuk stella apa pucuk gembili tuh?
1: Oh.
0: Sayur sama genjer.
1: Oh, genjer.
0: Ya kan sih, guys.
1: Nah, itu aku belum pernah tuh kalau nyobain sama genjer.
0: Nah, paliat asli Kelua kah, Jarmina?
1: Oh, Kelua.
0: Iya, benar kan? Paliat aku kan pasar Kelua.
1: Paliat patin yang nyaman tuh di Gambut ada warung piring nasi di Higa Langgar.
0: The best coba. Ah, serius?
1: Everyday's Happy Day itu yang agak dekat dari
0: Wah,
1: kita ya.
0: Boleh nih nanti dicobain. Aku pengen nyobain banget. Lagi sumpah beberapa minggu kamu enggak ngomongin paliat aku jadi BM paliat sumpah.
1: Soalnya enak itu.
0: Ini ada Askaya Atarva, katanya makanan pagi recommended itu soto Semarang atau enggak sop konro lezat.
1: Oh, konro.
0: Konro is the best juga sih.
1: Nah, pokoknya kalau udah paliat sama udang saya udah angkat tangan deh udah aduh keenakan.
0: Oh, bujuran. Wah, itu mah mantap banget loh.
1: Iya, mantap banget barangnya.
0: Mantap banget barangnya dan sambalnya tuh lain, Gam. Bujur, ya, paliat ini. Nah, lawan juga ini paliat ini apa ya? Kayak apa sih kayak rasanya tuh. Jadi aku sempat nyobain lo mulah, bini aku mulah sih lebih tepatnya karena kita lagi BM banget makan paliat.
1: Iya kan?
0: Hampir-hampir mirip tapi tetap enggak bisa miripin sama yang di Kalua.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Nah, sempat juga nih ada salah satu chef kita ya di Banjarmasin, Chef Agus.
0: Yes.
1: Sempat bikin kreasi paliat ini.
0: Oh.
1: Kalau Chef Agus sampai bikin tuh, itu dari set ya, di maksudnya udah macam-macam nih.
0: Iya dong. Gitu. Bener.
1: Tapi ada yang komen di situ dengan narasi paliat nih orang-orangnya aja yang bisa mulah. Lah kalau orang-orangnya bisa mulah nggak lestari dong.
0: Iya dong.
1: Ya kan, maksudnya kita harus tetap cobain juga gimana caranya kita bisa mencapai paliat yang sesungguhnya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan kayak generasi muda nggak berani coba paliat hanya karena orang-orangnya saja yang bisa bikin paliat, ya. Ya sayang dong, kalau bisa share bagi yang benernya gimana resepnya.
0: Iya, paling enggak gocek dikit lah ya kan. Biar maksudnya lestari.
1: Lestari terus.
0: Karena jujur li ya, maksudnya
1: jujur masakan paliat ini susah banget buat didapetin.
0: Harus nyari jauh gitu. Kayak ini aja. Nih aku, untung ada Everyday is Happy Day nih ngasih info di
1: yang deket lah,
0: Gambut.
1: Yang deketan sama kita dikit lah gitu.
0: Bener.
1: Kalau kita ke Tanjung ke Kalua kan repot banget.
0: Aku tuh jujur lah pertama kali makan yang di Tanjung di Kalua itu kayak yang langsung wah enak banget bujuran lah.
1: Bahagia jika kita menemukan sebuah makanan yang benar-benar langsung ini. Maksudnya gini ya, kalau kita nyobain sebuah makanan tapi bukan yang paling enak.
0: Yep.
1: Akhirnya kan feeling kita sama makanan itu jadi kurang bagus ya. Akhirnya
0: yes.
1: Kayak paliat gak enak karena belum pernah coba yang real.
0: Nah gitu, itu yang dia beneran. Yang beneran.
1: Coba yang beneran itu enak banget.
0: Tapi kalau misalkan kita selain yang kita balik ke luar daerah ya.
1: Bener.
0: Selama ini kan aku makan nasi pecel ya. Nasi pecel tuh di Banjar ya banyak kan. Nasi pecel

0: di mana aja banyak. Tapi kalau misalkan nasi pecel yang menurut aku apa ya? Aku tuh kaget loh dengan harga semurah itu. Mm-hmm. Ternyata bisa makan nasi pecel seenak itu.
1: Endul banget.
0: Mm-hmm. Jadi di itu tepatnya di Kota Batu, tepat di alun-alun Kota Batu Malang, guys.
1: Bener.
0: Jadi di situ ada orang jualan ini. Dia deretan sama coffee shop apa segala macam di situ kan banyak ya. Mm-hmm. Jadi iseng-iseng lah nyobain sarapan pagi nih makan nasi pecel di situ. Harganya cuma 6.000. Rupiah.
1: Tapi mantep ya.
0: Mantep. Lauknya sih emang berharga ya. Masing-masing tuh kalau lauk ayam berapa harganya. Iya.
1: Tapi masih murah.
0: Ya tapi kan? Kalau misalkan lu enggak mau pakai lauk kan, mau makan nasi aja nih.
1: Enak aja udah sama tempe tahu juga udah jalan itu.
0: Gala.
1: Karena si bumbu pecelnya enak banget.
0: Betul. Tuh, katanya di
1: pecel nyaman di Karanglang Mekar Ratu Jaleha aja.
0: Oh, di Higa di Higa Eger. Oh iya benar, tahu aku tuh.
1: Di Gambut di mata.
0: Tadi hanya aja dibahas Everyday Happy Day di Pasar Kalua ada tuh paliat ya karena itu yang pertama kali aku makannya di situ.
1: Langsung mantep itu.
0: Iya. Nah, siangnya nyaman makan paliat, malamnya makan sate tulang di Sate Tower Teluk Dalam.
1: Sate tulang.
0: Wah, sate itu menurutku lain tulang Bang, itu chicken nugget tuh.
1: Diremek-remek ya.
0: Bujuran nah.
1: Macam sate.
0: Atau tulang rangu ada lah yuk.
1: Tulang rangu sih kayaknya. Kalau yang tulang banget gitu. Cuman tulang yang ada isinya tuh loh yang
0: kayak,
1: nah itu enak tuh.
0: Wah gila tuh sumpah tuh adalah aku mikirnya tuh sate lilit, Sa.
1: Sate lilit. Karena di maksudnya dia bentuknya kan kayak apa ya?
0: Kayak tempura. Ya. Nah, gitu. Enak banget. Terus katanya di Gambut tadi tuh nah Leo Agustin Petakun tuh Everyday Happy Day jawab.
1: Gambut tadi di mana dah ada hulun orang gambut nih mau coba aja.
0: Nah, aku gitu kayaknya hari ini enak. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Abis itu kira-kira kau akan didatangi mau jam
1: di warung piring nasi.
0: Ya. Warung piring nasi jar. Oh.
1: Ini Mbak Miamin pulang pupu papa.
0: Miamin Pasar Teluk Dalam suhala bang. Oh ini yang mie kabul. Ayam anu kabul ya?
1: Bakso kabul
0: ya? Kalau bakso kabul tuh, itu mantap juga tuh.
1: Tetelannya.
0: Wah, palenya tuh kan mau engken kan tetelan bujuran. Nah. Palenya kan mau engken mau tetelan.
1: Mungkin salah satu andalan bakso yang di Teluk Dalam ya.
0: Tapi kalau bakso, ngomongin bakso lagi, di Teluk Tiram ada juga tuh bakso enak.
1: Bakso enak ya.
0: Bakso Eka.
1: Eka. Nah. Di sebelah mananya mana tuh?
0: Deretan sama si Jambi Teluk Tiram.
1: Oh, berarti situ ya.
0: Iya, nah sama, sama
1: si Jambi itu udah statement.
0: Pokoknya lah aku rentetin sama makanan yang enak tuh di Teluk Tiram tuh. Tapi semuanya enak-enak ya, semuanya enak-enak. Tapi yang maksudku yang aku sering beli
1: andalan Ardi.
0: Andalan aku itu ada ini nasi goreng Matnor. Kamu pernah nyoba enggak?
1: Sorry, itu lihat.
0: Apa tuh?
1: Everyday tuh. Mun bakso Eka empat dua bakso Eka.
0: Mun bakso Eka seberang Indomaret Teluk Tiram. Bucur Everyday Happy Day ini berarti orang Teluk Tiram enggak juga kan kita tahu benar.
1: Maksudnya gitu loh.
0: Soalnya auk nih asli Teluk Tiram boy.
1: Oke, sekarang kita ngomongin bakso karena ini lumayan banyak orang yang kasih rekomendasi.
0: Boleh. Kasih rekomendasi bakso kalian guys yang paling enak di daerah mana aja.
1: Leo nih Yamin Rafa di Pekapuran nyaman juga aja.
0: Wah, Yamin Rafa lah.
1: Yamin Rafa aku belum terpapar tuh. Tadi bakso Eka terus apa lagi di tadi di.
0: Badah mantap banget. Udah keliling sudah jam makanan Banjar nih jar. Keren banget bang. Everyday Happy Day ini. Karena mau kalah tuh bang. Auk pokoknya.
1: Berarti Everyday apa ya tempat makan beubar paling favorit.
0: Oh iya beubar.
1: Ayo. Karena kan itu kan ciri khasnya macam-macam ya. Ada yang di sambal, ada yang di bumbu bakarnya, mungkin kayak gitu yang ya patin beubar apa beubar itu loh.
0: Nah, kayak unda banyur jar bah. Bar coba kula aja kita nih. Kula aja kita bakti nih. Bekula aja berarti.
1: Bakso nih tapin.
0: Oh, tapin rasa. Bakso tapin rasa. Iya benar, bakso tapin rasa enak juga.
1: Di mana tuh?
0: Itu di kilometer berapa itu habis ini habis Grand Banua. Grand Banua enggak sih?
1: Grand Banua ya.
0: Iya kan?
1: Oh, bakso mie ayam Miamin Rida Gerilya ya. Kalau Kaleo nih yang belum pernah kita anu nih.
0: Iya benar. Bakso mie ayam Miamin Rida Gerilya iya juga ajar. Oh.
1: Dia daerah-daerah sono tuh.
0: Gerilya.
1: Perang nih.
0: Kalau di Gerilya pagi-pagi kayak gini ada enaknya apa? Makan nasi samin, Bos.
1: Ada di situ?
0: Nasi samin. Wow. Nasi saminnya tuh aku wah, pokoknya itu nasi saminnya nyaman bujuran.
1: Namanya nyamin banget.
0: Nasi samin. Oh, yang di Gerilya nih, ada yang sudah makan nasi samin belum?
1: Pagi ini.
0: Nah, itu nasi saminnya bujuran, nyaman. Kan bagayan aku.
1: Di
0: Grilia. Di Grilia. Nasi saminnya itu say. Iwaknya ayam aja.
1: Ayam aja tapi saminnya yang mantep lah.
0: Samin dan ayam-ayamnya enak. Samina mena ee tuh, Bang.
1: Kita enggak bisa menghilangkan dari euforia ya permulaan ini.
0: Itu katanya tuh Kak Febri request lagunya Slow Seven, kisah klasik untuk masa depan. Kirim abis salamnya buat anak-anak SMA 9 Banjarmasin angkatan 2002. Halo, selamat pagi.
1: Habis ini Kak Febri, habisnya aku puternya udah masukin
0: tuh. Betul. Tuh everyday happy day katanya bubur papuyu tuh nyaman tuh di warung Mama Ihai Veteran. Lawan di warung tahu. Permata. Mama Ihai itu di mana?
1: Di Veteran itu ada.
0: Parak mana, Sep? Anu Beb.
1: Saya lupa lagi Parak, tapi saya pernah makan di situ.
0: Oh. Boy, ini yang mana-mana bau bar nih, papa cacapan belang.
1: Nah, itu Bang, aduh
0: hai.
1: Lawan di di warung Permata Pal 4 di Gang Rumah Sakit Siaga.
0: Oh, di samping Rumah Sakit Siaga.
1: Nah, sebelum belokan Kuripan tuh nah.
0: Sebelum belokan Kuripan. Oh.
1: Mama Ihai.
0: Mama Ihai lah.
1: Cacapannya bakalang kala.
0: Sumpah.
1: Itu kata dia. Aku sih cuma bakar-bakar doang.
0: Bakalang kala, ih aduh.
1: Terbayang sudah.
0: Aduh.
1: Jam seini masih lama nih jam 12.
0: Kacau lalu ih bakalang kala. Ikem suam. Ikem kada bisa makan kalang kala sa.
1: Aku enggak pernah mau nyoba aja sih.
0: Jeruk Tigarun Bang pernah makan?
1: Aku pernah, suka aja.
0: Jeruk Tigarun.
1: Suka aja.
0: Oh.
1: Kalau kalang kala itu kan
0: Lalapan Pal 7 mantap juga. Di mana Lalapan Pal 7, Beb? Leo Agustin. Atau yang di Wawa nih yang lagi dengar kita juga boleh komen-komen ya di WA ya.
1: Bakaran murah tuh di Simpang Telawang. Di mana ya?
0: Simpang Telawang tuh ya nu
1: Barokah
0: ya? Berkah ya?
1: Berkah.
0: Barokah, ngawur kamu. Nih, salah penyebutan nama kita, salah merek nanti. Salah merek,
1: Berkah ya, betul. Ya enak tuh Berkah.
0: Oh iya, aku pernah tuh di Berkah tuh enak juga. Biasanya
1: penuh
0: ya kalau
1: sebenarnya
0: kalau panggangan itu ya, Sa. Kalau ngomongin panggangan lagi makanan-makanan panggangan Banjar nih. Yep. Sebenarnya kan ya relatif sama aja kan.
1: Benar.
0: Cuman yang bikin beda itu ada di sambelnya. Sambel.
1: Setiap tempat punya sambelnya
0: ya. Yoi.
1: Yang bikin nafsu makan banget tuh mungkin sambelnya ya. Kamu tuh suka tipe sambel tuh yang apa sih dia
0: pedes.
1: Rasanya pedes mantul gitu.
0: Pedes mantul.
1: Bukan pokoknya yang ada manis-manisnya.
0: Aku kalau di nyanding tau lah, di nyanding rosso tuh aku minta ekstra pedas. Mie gacoan aku level berapa? Gacoan tuh level 6 loh. Level 6 ke terakhir 5. Pokoknya level paling atas.
1: Mau tahannya di kita sih kagak ya.
0: Ricis aku level 5.
1: Wah. Wow. Gimana? Tahu apa tuh udah viral
0: tahu. Rami banget tahu anak-anak nih. Oh Berkah yang seberangnya bubur Soraya lo Jar. Oh kalau nya Indra TV itu sambal kaminting. Sambal kaminting.
1: Ya itu juga ciri khas ya di Banjarmasin namanya sambal kaminting.
0: Sambal kaminting tuh kayak apa?
1: Coba jelasin Indra Tiwi sambal keminting kepada Kakak Ardi. Aku sih enggak bisa jelasin tapi
0: karena ya. Karena aku biasanya makan sambal itu biasanya kan ada keminting.
1: Mun pentol nyaman, kok rekomendasinya di mana aja?
0: Nah, mun pentol nyaman tuh rekomendasinya pentol Joro.
1: Oh, pentol Ebony jema orang.
0: Pentol Ebony, boy. Pak mana tuh?
1: Di JPO. Parak JPO, di JPO.
0: Oh bercabang.
1: Oh banyak cabang. Kalau Mora adanya pentol Ebony BJB.
0: kalau aku pentol lah, pentol recommended di Teluk Tiram tuh ada pentol Joro.
1: Pentol Joro ya.
0: Pas tuh Parak jebak Soeka tuh.
1: Everyday, kamu pernah kada merasai pentol Joro?
0: Pentol Joro pokoknya kamu tusuk-tusuk sih din.
1: Nah, buju everyday nih lo yang ujar kita tadi inya jua.
0: Ya, orangnya ini besar bujur berarti dia kada berusta sa. Ini dia dasar orangnya keliling sudah. Hatamnya lawan kota Banjarmasin nih.
1: Pentol muka masjid Teluk Dalam.
0: Amang Joro tuh memang khusus malam sampai jam 2 pokoknya masih ada pokok pukulan malam sih din.
1: Pentol Sleng jar. Di mana pentol Sleng?
0: Pentol Sleng lah. Di mana pentol Sleng mantap juga ih.
1: Everyday pentol Sleng di mana?
0: Wah, kerennya ai.
1: Mungkin Galang nih di mana kan dan pentolnya
0: rancak tuh. Oh nya tuh kemana-mana ya memakan.
1: Bisa manu kuah seorang. Wah,
0: dasar bujur. Jar everyday is happy day ini hantu gini. Muka melet Joro nih. Sumpah ya kamu.
1: Halo juga kan.
0: Pentol Raihan BJB Parak Bandara jar. Oh pentol Raihan BJB.
1: Jalan Nagasari mulai toko kue olive nyaman juga. Oh iya ya.
0: Pentol kacang yang sampai samping BNI. Oh pentol kacang yang rame. Oh, tapi kok aku nggak masuk ya?
1: Katanya kalau yang pentol kacang itu katanya yang enak pangsit ya.
0: Aku nggak masuk di situ, aku udah nyobain. Aku pentol bakarnya sih, pentol bakarnya enak.
1: Aduh, jauh banar. Sawat bisa habis mau mentol ke BJB beli ke baju tempur. Ini maksudnya buat yang di BJB ya. Kalau kamu gak di BJB gak usah deh. Sausnya enak.
0: Sausnya enak katanya.
1: Pantul.
0: Pantul? Pantul apa tuh Beb? Iya kan? Boleh. Oh ada Irza Fernanda. Boleh dong kasih tahu Kak Irza, rekomendasi makanan favorit kamu yang menurut kamu enak.
1: Bener.
0: Yoi.
1: Langsung tuangkan saja di live chat
0: ya. Tuangkan saja di live chat kita.
1: Barangkali kan hari ini udah aduh bosen banget ya seminggu
0: ini. Kokoleh, mau kokolehnya di mana Beb? Kokolehnya di mana Kakak ganteng? Kokoleh ini kan banyak nih.
1: Kokolehnya
0: tempatnya di mana dong?
1: Spesifik di mana kokoleh andalan Pian?
0: Spesifik dong kokolehnya.
1: Nah, Febri hari ini Kakak Febri enak makan nasi sop.
0: Rupanya. Nasi sop di mana yang nyaman? Info. Aduh, raminya lah. Nah, rugi mun bahari kada sok mencoba pentol paman Zorok. Toro yang awal-awal isi keju. Wah, ini ada di gang SMK 1.
1: Oh, Toro, pulang lah.
0: Toro, pentol Toro ada juga sa, pentol Toro.
1: Soto Queen di mana Kak Indra di Soto Queen apa nih Queen Tanah, Soto Queen yang ada di Queen apa di mana nih?
0: Tapi kalau soto-soto ya sa, itu enaknya tuh di daerah memang Queen tuh juaranya sih.
1: Ladangnya
0: soto. Baik, itu kan baik besejir, pilih
1: Swiss
0: aja.
1: Swiss Boys. Ketupat Haji Ida legend di Kampung Melayu.
0: Bah, warung Hakim di Queen nyaman. Nah tuh warung Hakim di Queen. Wah raminya belakang kantor pajak KFC. Waduh.
1: KCF.
0: KCF. Saking lajunya mengetik.
1: Nah soto Quintana enak juga nih waktu
0: masih. Soto Quintana.
1: Ya masih kecil itu saya.
0: Di mana?
1: Quintana sekarang di Jafri Jam-Jam ya everyday. Bukan ya?
0: Quintana lah.
1: Dia ada manis-manis gitu sih, manis gurih.
0: Oh begitu.
1: Ada yang lebih best ketupat siah pematang.
0: Oh ketupat siah pematang asli Kandangan. Kalau soto kaum, kalau soto kat kaum ketupat.
1: Nah Jafri Jam-Jam kalau pernah aku mereview aja.
0: Oh Jafri Jam-Jam
1: pernah aku mereview. Sekalinya everyday ini food
0: vlogger. Sekalinya food vlogger beli
1: yang inilah. Kadakah food vlogger gede?
0: Siapa nih? Hey.
1: Misalnya Senak.
0: Hari ini kita ada di sini. Sekalinya kawan seorang. Ada Al. Bakso Dermaga di Banjaraya enak juga. Bakso Dermaga lah. Wah, mantap juga ih. Di Banjaraya, Beb.
1: Ya, berarti di Dermaga Banjaraya itu ya.
0: Iya, betul.
1: Saya baru tahu lagi pada kita.
0: Ada Mawar yang sudah bergabung juga. Halo, selamat pagi, Kakak. Hi, Mawar.
1: Bros. Hi,
0: bros. Aku sampai berdiri ini napa siaran ya? Rami benar hari ini membahas makanan.
1: Kalau mau makan
0: enggak? Sri Hartini juga udah gabung. Halo, selamat pagi Kakak Sri Hartini.
1: Oke, kita kebakaran belakang kantor Satpol PP murah meriah dan enak ujar Hana.
0: Oh, aku tahu nih. Belakang kantor Satpol PP Banjar Selatan.
1: Tuh.
0: Tahu aku. Bakarannya enak situlah. Oke, baik.
1: Oke, kita tandai dulu ya.
0: Kita akan tandai. Tolong kalau ini aduh, aku tadi ngomong capture-capture tadi yang paling lihat sih yang aku pengen coba.
1: Oh iya, Pekauman tuh bakarannya.
0: Mah ya kalau nyanyi tahu harus everyday ngegibana nih kau bah. Jadi wali kota selanjutnya.
1: Halo Mawar.
0: Halo Mawar. Pagi kalian berdua Jakartanya. Ayo kak boleh komen dong Kak Mawar. Seru banget sih gitu ya.
1: Kita gak berasain udah jam berapa
0: ya? Udah mau ini ya. Keren banget. Tapi ini jangan kemana-mana ya. Nanti kita di ngobras lebih seru lagi loh. Sumpah serius.
1: Lebih seru lagi kita.
0: Membuat. Ada oi wayang pentol Pakauman parak puskesmas. Pentol. Oh iya benar. Ini aduh.
1: Pernah ya nih?
0: Aku pernah pentol parak puskesmas tuh yang pentolnya 2000-an loh, Beb. Iyalah. Yang pentolnya 2000-an. Loh, tapi tuh nyaman bujuran nyaman. Mantri. Dulunya di buka pasar.
1: Ayam goreng perdana aja everyday awal bulan pas selok besop asin.
0: Nah, betul. Aku laus banget karena makan pentol itu. Hari-hari aku mencucuk di situ. Bujuran nah.
1: Di muka merasa makan tahu pentolnya itulah. Jer pupu papa. Muka
0: merasa makan tahu. Oh iya betul.
1: Oh betul
0: itu. Betul. Ya. Sekarang di buka situ. Oh itu mie banjir. Mie banjir, mie kuah merasa makan tahu sama warung Andi boy. Iya.
1: Oi, akun ini ngarannya
0: tuh, bujur.
1: Uy sayang.
0: Uy sayang pun sayang. Mantap juga nah.
1: Makan mie bancir loh.
0: Makan mie bancir. Hei,
1: tulangannya gelo
0: aja. Di muka mie bancir itu tuh saya ada juga berjualan pentol-pentol apa yang bertusuk-tusuk tuh apa ngarannya? Apa yang aduh, belidi.
1: Apa nih?
0: Sempol.
1: Ayam gitu-gitu dah.
0: Sis boys, nasi kuning bungkus daun di bawah pasar Belauran, pasar Waru. Oh, aku ini, aku banner boy. Nih, biasanya Swiss boy, aku bilangnya makan nasi kuning bungkus daun tuh harus pakai hintalul setengah matang 2 biji. Bujur kada Swiss boy? Nah, itu harus tuh hintalul setengah matang.
1: Apa aja everyday tuh? Nah, di Kenija nih. Coba ih.
0: Nah, ndak DM aja najar boleh di DM. Info tapai lakatan yang nyaman jar. Wah, di mana pulang tapai lakatan?
1: Jar Swiss tadi bujur bubur bejanar, bujur mana aja?
0: Bah, sudah gen.
1: Itu juga ai.
0: Pentol Ramayana nyaman juga. Betul lagi.
1: Berarti Ardi ini mau keliling juga sudah.
0: Aku perpentolan saya jujur aja nah, aku sudah mau keliling. Amunnya jar ku nyaman dan insyaallah. Eh, tenang aja Gam, kada pang aku nih. Kada pang lusai. Maksudnya
1: sudah dirasa ya.
0: Nasi kuning Talib Banjar Selatan, muka gudang Paikat, murah tapi nyaman. Bojo.
1: Nasi goreng Talib ya.
0: Bubu papa, uy sayang jar bulan puasa buka, bujuh mana pulang. Nah, ayo kumpul fansnya kalian, kita makan bareng, bikin list, ayo donaturnya gantian. Boleh kali kita didonaturin dulu nih.
1: Ya kan? Keren banget ya kita punya fans suara seru pagi-pagi ini ya.
0: Warung Pak Temu. Oh ya, Pak Temu yang di ini ya. Sparman tuh.
1: Nah, itu sudah dia nah sudah uy sayang jo memvalidasi Joro tadi pantul.
0: Bah.
1: Sudah nih berarti udah.
0: Paling endul. Uy sayang nih orang mana, Gang?
1: Uy sayang pin orang Truk Tiram kau.
0: Truk Tiram, Pakauman.
1: Banyur.
0: Atau di mana? Jadi kayaknya ruang lingkupnya itu soalnya sekitaran Pakauman.
1: Karena itu emang andalannya orang-orang situ ya.
0: Kalau radar-radar Pakauman, Klayan, Teluk Tiram tuh masih sesirkel lah ya tuh.
1: Masih masuk ke Joro itu tadi.
0: Yoi. Ya. Nah, orang akun nanya sahi bujuran nah. Ikam tamparan bujur tuh bang. Bila nang menyucuk pada Sidin tuh. Harus berduduh luan tuh bang. Ada yang belum datang lagi lo Sidin. Ada yang menghadangi dah. Sabar dulu aja Sidin, aku belum buka lagi. Jangan mau ya pak. Aduh, kayaknya kita ke lagu dulu deh. Boleh enggak sih?
1: Kita ke lagu dulu sambil kita minum dulu ya. Kita agak kering nih.
0: Agak kering dikit nih, Beb. Ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Sambil dulu kita sambil juga tungguin kamu yang request lagu-lagu tadi ya.
0: Yoi.
1: Oke, okay. Lagu dulu berarti.
0: Yoi, kita putar okay. Dulu lagunya.
1: Dari apa? Kak Febri nih.
0: Kak Febri tadi ya.